Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Uditomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istra Hits Music and Information. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat untuk di kesempatan hari ini. Untuk edisi hari ini 29 Mei 2026 hari Jumat ya. Angga, iya kenapa? Waduh, gimana nih baru muncul? Iya nih, baru muncul. Maklum tadi ada beberapa sedikit kendala ya, tapi sudah teratasi dengan baik ya. Dan waktunya Angga buat hadir kembali buat nemenin kalian di kesempatan pagi hari ini sampai di jam 10 pagi seperti biasa di program Istara Good Morning bareng sama Angga dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an dong pastinya ya. Oke, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang ada di kota Surabaya dan yang ada di luar kota juga mungkin, yang sekarang lagi streaming Istara FM Surabaya, aku ucapin selamat pagi ya. Yuk kita bakal seru-seruan bareng sampai di jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu enak yang nanti bakal coba Angga kasih ke ruang dengar kalian semuanya, oke? Okay? Yang pengen gabungan silakan Angga buka di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Angga tadi udah bikin story sih dari tadi pagi ya. Oke, okay, nanti DM dan question box yang sudah ikutan masuk di sini bakal coba Angga bacain sampai di jam 10 pagi ya. Oke, okay, di 082-234-857-920 masih Angga buka juga buat kalian semuanya. Yes. Sembari melakukan aktivitas, sembari mungkin sekarang lagi pada nyantai, masih menikmati long weekend gitu ya, atau mungkin sekarang lagi sibuk dengan aktivitas yang sudah kamu kerjakan, Angga di sini bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu sampai di jam 10 ya. Oke, okay. Istara Good Morning masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi, lagu-lagu enaknya spesial buat kalian.

Oke, satu single dari Elemen Cinta Tak Bersyarat ya, yang sudah coba Angga kasih ke ruang dengar kalian semuanya, sudah ngebawain kita di menit ke-11. Kita sudah melaju dari jam 8 pagi untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Oke, Cinta Tak Bersyarat ini emang menjadi single pamungkas dari albumnya Elemen pada waktu album itu keluar. Dan juga lagu ini sangat meledak banget ya di zamannya. Angga juga sempat ingat waktu dulu masih siaran di tahun zaman dulu gitu ya, lagu ini juga banyak banget yang request gitu ya, karena memang enak banget lagunya, yang mana juga vokalisnya masih ganteng-ganteng gitu ya. Kalau sekarang udah faktor U, udah gemuk-gemuk semua, udah melebar semua, tapi suaranya juga masih enak banget. Kapan hari juga sempat solo karir, suaranya pun juga masih enak banget sih ya, vokalis dari Elemen tersebut ya. Oke, teman-teman, buat kalian semuanya yang sekarang udah pada sibuk ya, gimana kemarin hari raya Idul Adha-nya udah keren banget, udah pada dapat daging kurban. Banyak banget ya yang berkurban, dan kayaknya hari raya Idul Adha kemarin juga rame banget ya dibandingkan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri kemarin gitu ya. Karena sempat Angga juga merasakan euforianya, dan kemarin juga sempat datang ke Masjid Al-Akbar Kota Surabaya gitu ya. Yang namanya pembagian daging kurban itu ruame banget guys ya. Nah oke, yang bakal coba kita rumpiin di kesempatan pagi hari ini dengan topik yang bakal kita bahas bareng-bareng gitu ya, seseruan bareng di kesempatan pagi hari ini, gimana? Sudah dapat daging kurban gak? Baik itu kambing atau sapi? Udah pada dapat ya semuanya ya? Pastinya udah dong. Kalau misalnya belum pada dapat, ya mungkin belum rezeki gitu ya. Karena memang daging kurban itu memang dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Masyarakat yang memang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan daging kurban gitu ya. Nah, yang pengen kita rumpiin pagi ini guys, oke, gimana? Udah pada dapat daging kurban kan? Kalau sudah pada dapat daging kurban, mau dimasak apa tuh daging kurbannya? Sate kah? Rendang kah? Atau rawon kah? Atau mungkin ada opsi yang lain, boleh kasih tahu sama Angga ya. 082-234-857-920, atau juga mungkin bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya, atau juga mungkin di 0877-9036 5617 ya. Oke, sudah Angga buka ya sampai di jam 10 ya. Udah banyak yang masuk sih dari tadi pagi, dari jam 6 ya, di via Instagram, karena memang Angga udah bikin story tadi dari jam 6 pagi. Karena tapi ada sedikit kendala, tapi sudah teratasi. Nah, oke, baru Angga bacain di jam 8 ini sampai di jam 10 pagi ya. Mohon bersabar ya buat teman-teman semuanya yang udah pada ikutan DM, udah pada ikutan komen lewat Vision Box ya. Pasti Angga bacain sampai di jam 10 pagi nanti. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah stay di sini bareng sama Angga. Angga pasti bakal terus temenin kalian semuanya sampai di jam 10 ya. Oke, jangan lupa daging kurbannya mau dimasak apa? Sampai jam 10 pagi masih Angga tungguin, masih di Stara Good Morning.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: And now it's time for Back in Time.
4: Hit music and information.
5: Yes.

0: Masih dong, Angga di sini masih dengan kalian semuanya ya, sama kayak satu singlenya dari Goliath, masih di sini masih denganmu. Bener dong. Aku masih di sini ya, masih bareng sama kalian semuanya, bareng-bareng sampai di jam 10 pagi di Istara Good Morning. Masih meluncur dari Istara FM Surabaya dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semelowaru nomor 84 Surabaya ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih ya buat yang sudah menyempatkan diri buat ikutan gabung lewat Instagram ataupun lewat via WA ya di 082-234-857-920 ataupun di 0877-903-6-5617 ya di Instagramnya di @istarafmsurabaya. Oke, jangan lupa ya, topik kita pagi ini kita masih ngomongin tentang yang namanya daging kurban ya. Yes, kemarin banyak banget udah pada dapat daging ya. Sudah dapat daging. Aku malah berkurban, Mas Angga. Aku ngasih satu ekor kambing. Waduh, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Nah, yang bakal kita rumpiin pagi ini sampai di jam 10 udah pada dapat daging kurban belum nih guys kalian semuanya? Kalau sudah dapat daging kurban, aku pengen tahu nih dagingnya kamu masak apa? Apakah kamu bikin sate atau bikin rendang atau bikin rawon atau mungkin ada opsi yang lain ya? Oke, coba aku bacain ya. Teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, thank you. Di sini Angga ketemu dengan yang punya akun, siapakah gerangan? Ada yang punya akun pulu. Waduh, keren. Udah gabung dari tadi pagi ya, tapi karena memang ada beberapa kendala baru sempat dibacain. Oke, pagi Kak Angga, pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku alhamdulillah banyak banget dapat daging kurban, dikasih sama panitia masjid dan sama tetangga-tetangga juga yang berkurban. Aku mau masak rawon nih Kak sekarang. Oke, boleh tuh ya, dikirimin Angga ke sini ya, mau request lagunya Cinta Laura yang Oh Baby. Udah diputar tadi lagunya ya, buat Kak Angganya kebagian terima kasih aja. Oke, sudah diputar ya sayang lagunya ya. Ada juga Om Gatot Retmono, selamat pagi Om. Pagi Angga, pagi juga dari Sumput Kedayan Sidoarjo. Kalau aku dapat daging di soto atau dibikin gulai aja, enak itu Mas Angga ya. Requestnya lagunya Santa Fe dari Bon Jovi. Salamnya buat semua pendengar Radio Istara FM, buat semuanya semoga sehat selalu ya. Oke, thank you. Lanjut di belakangnya ada Ricardo Wawor. Selamat pagi Kakak Angga, selamat pagi Om. Thank you udah gabung ya. Yang jelas sate ya, karena mudah dalam pengolahannya. Request lagunya dong, lagunya Philip, judulnya Because of You. Terima kasih ya buat Mas Angganya. Buat Mas Angganya jangan banyak-banyak makan daging kambing ya. Takutnya nanti kolesterolnya nyeruduk katanya kalau kebanyakan. Iya benar banget, harus dijaga ya, jangan sampai berlebihan gitu ya. Oke, okay, thank you Om Ricardo Wawor sudah ikutan gabung, lagunya ditunggu ya, nanti pasti Angga puterin. Oke, okay, lanjut di question box. Angga juga ketemu dengan teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini banyak banget. Terima kasih teman-teman yang sudah pada nangkring di sini bareng sama Angga. Angga ketemu dengan Aung Yan Lin. Selamat pagi, selamat hari raya Idul Adha Mas Angga. Oke, okay. Aku pilih sate. Oke, okay, kalau dapat daging kurban katanya mau di sate. Ada juga Molly.Rahma, bakso kayaknya cocok ya Mas ya. Oke okay deh, thank you. Mesahira di ujung minggu buat Mas Angganya kebagian terima kasih aja. Ada Farisa Tiara Andini. Oke, okay. Farisa Tiara Tianara, oh gitu, Farisa Tianara nama akunnya. Rendang katanya enak banget tuh Mas Angga, makanan favorit aku. Requestnya lagunya Bahagia Lagi dari Pici Kota. Oke, okay, buat Mas Angganya kebagian makasih aja ya. Eslinda 217212 juga ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Kayaknya rendang ya Mas ya, karena memang satu keluarga memang suka banget makan rendang. Oke, okay, enak juga tuh ya. Tapi rendang itu bikinnya prosesnya juga lama banget ya. Jadi memang butuh expert dan butuh waktu yang cukup lama untuk menghasilkan daging rendang yang benar-benar empuk dan rasanya nendang gitu ya. Jadi memang prosesnya cukup lama. Oke, requestnya Picik Kota ya, bahagia lagi buat kakaknya, kebagian terima kasih aja. Oke, thank you sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga ya. Buat teman-teman yang lain, yuk seru-seruan bareng Angga ya di sini ya. Buat kalian semuanya, coba deh cerita, udah pada dapat daging kurban gak kemarin pas hari raya Idul Adha? Kalau sudah dapat, biasanya banyak ya, dikasih sama panitia masjid, dikasih sama tetangga yang berkurban gitu ya. Atau mungkin kamu sendiri berkurban. Kurban apa tuh, sapi, kambing, atau kurban perasaan? Oke, coba cerita sama Angga, daging kurban yang kamu dapat, kamu mau masak apaan tuh ya? Boleh ceritanya di WA di 082-234-857-920, atau juga boleh lewat via Instagram di @istarafmsurabaya ya. Oke, teman-teman semuanya, masih bareng sama Angga ya sampai di jam 10 pagi. Kita masih di Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya.
1: Best music on the best station. 10 9 1 number 1
2: Istara number 1 top 40
3: of this one.

Kita masih meluncur ya dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi nanti. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan stay di sini bareng sama Angga. Dimanapun kalian berada ya, yang ada di kota Surabaya, yang ada di luar kota, yang sekarang lagi dengerin lewat live streaming, untuk abang-abang ojek online juga, yang mungkin audio mobilnya lagi nyantol di 101,1 Istar FM Radio Surabaya. Semangat ya untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Yes, sekarang hari Jumat. Banyak yang bilang hari Jumat itu hari pendek gitu ya. Karena nanti biasanya buat teman-teman yang lagi beraktivitas kepotong sama salat Jumat, jam istirahat kerja gitu ya. Terus moro-moro udah siang, udah sore. Cepet banget aktivitasnya di hari Jumat, besok juga weekend gitu ya. Apalagi nanti Seninnya juga tanggal merah. Wah, long weekend ini ceritanya ya. Tapi sayangnya tanggalnya tanggal tua gitu ya. Tanggalnya tanggal-tanggal gak enak gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, topik kita pagi hari ini kita masih ngomongin tentang daging kurban ya. Udah pada dapet kan yang namanya daging kurban, baik itu daging kambing, baik itu daging sapi gitu ya. Hari Raya Idul Adha memang identik dengan pembagian daging kurban kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang mau aku tanyain sama kalian, udah pada dapat daging kurban belum? Udah pada dapat dong ya. Nah, kalau sudah dapat daging kurban, biasanya mau dimasak apa tuh ya? Mau disatekah? Mau dibikin rawon? Mau dibikin rendang? Atau mungkin ada opsi yang lain? Yuk coba langsung kasih tahu sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617 atau juga boleh lewat Instagram. Angga udah bikin story lewat question box-nya Instagram Istara FM Surabaya. Di situ kamu boleh DM, kamu boleh langsung komen di question box-nya juga ya. Kasih tahu sama Angga mau dimasak apa coba ya. Atau mungkin kamu pengen dengerin lagu yang mana, boleh kasih tahu sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Oke, selamat pagi buat, wow, ada teman baik ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, teman-teman yang sekarang lagi beraktivitas gitu ya. Oke, ada Putri. Hai, selamat pagi Put, gimana kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, teman-teman yang ada di sana juga mudah-mudahan sehat aja. Selamat pagi Angga, selamat pagi. Lagi siaran? Iya dong. Oke, aku kalau misalnya dapat daging kurban mau dimasak apa Putri? Biasanya ini Putri yang selalu bawa bekal ya dari rumah ya. Entah itu pohon, inget pohon. Entah itu pisang goreng ya. Oke, Put, kalau misalnya kamu dapat daging kurban mau dimasak apa coba Put? Oke, lagunya ya Angga, aku pengen dengerin lagunya Keliru dari UT. Boleh, ditunggu ya. Nanti Angga coba hadirkan sampai di jam 10 pagi ya. Thank you teman-teman yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang udah stay di sini bareng sama Angga ya. Buat teman-teman yang lain yang pengen ikutan gabung boleh. Instagram Angga coba bacain, selamat pagi buat yang sudah komen lewat question box di sini. Angga ketemu sama udah pada banyak banget ini ya. Thank you teman-teman yang udah milih sate ada 3 orang, ada yang milih rendang 4 orang, rawon 1 orang. Opsi lain ada yang bilang milih bakso. Kayaknya bakso itu juga enak ya Mas ya, tapi enggak ada ya bakso daging kambing, enggak ada ya. Bakso pasti daging sapi, oke. Okay? Ada yang milih bakso 3 orang. Oke, okay, thank you, ada Kusnul. Dia itu katanya milih bakso aja. Kalau aku sih milihnya bakso aja ya Mas ya, karena enak tuh katanya. Lagunya Linkin Park boleh, ditunggu ya. Salamnya untuk Mas Karyanto, sehat selalu untuk Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Liu 23 dibikin gulai enak gak Mas Angga? Enak juga tuh. Angga juga suka tuh kalau gulai, apalagi ada satenya ya. Karena kalau beli mehong.

Ngomong ya. Oke, aku kan kurban Kak. Oh, dia kurban. Oke, wah ternyata kamu juga berkurban ya. Alhamdulillah, banyak rezeki dong pastinya ya. Kak mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia buat Kak Angganya kebagian. Terima kasih aja. Sate katanya Mbak Emil. Enak ya Mbak Emil ya kalau di sate ya. Oke, benar. Ada yang bilang sate, ada yang bilang dimasak gulai gitu ya. Terus ada yang bilang dibikin bakso juga enak, dibikin rawon juga enak katanya ya. Oke. Hai, selamat pagi juga buat Bapak Ketua. Bapak Mi Sutarno, Pak Tarno gimana kabarnya Pak Tarno? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya Pak Tarno ya. Oke, buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, terima kasih ya udah stay di sini bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Yang sekarang juga lagi beraktivitas dimanapun kalian berada, semangat ya untuk hari ini ya. Oke, yang satu ini spesial buat yang sekarang lagi stay bareng-bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
2: Estara, good morning.
3: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
4: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue rekam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya terus kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan. Selamat siang, Pak. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
5: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
6: Iklan layanan masyarakat bersama.
1: This is the number one radio station.
0: Good music and information.
1: Radio.
0: Estara FM.
1: You're rocking with the best.
7: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.
6: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
8: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
2: It's music and information. Estara, good morning.
3: Good morning.

Oke, kita masih meluncur dari kawasan Kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang masih setia di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Yang sekarang dimanapun kalian berada, yang ada di Surabaya maupun yang ada di luar kota maupun yang ada dimanapun deh, yang sekarang lagi streaming di Istara FM Surabaya. Oke, kita masih ngomongin topik yang sama ya guys. Kita masih ngomongin tentang daging kurban yang mungkin kalian dapat kemarin saat hari raya Idul Adha kemarin gitu ya, hari Rabu kalau nggak salah. Oke, banyak sekali sih yang dapat kemarin. Angga juga dapat sih, tapi karena berhubung Angga nggak tahu masak gitu ya, jadi daging kurbannya Angga bawa ke rumah salah satu teman, terus dibakar sate, dibikin sate gitu ya, rame-rame sama teman-teman. Enak banget ya, seru banget ternyata. Alhamdulillah tahun ini bisa dapat daging kurban gitu, dan dinikmati bareng-bareng sama teman-teman di satu kos gitu ya. Rata-rata kan ngekos bareng, dan kita pendatang di kota Surabaya, dapat daging kurban itu kayak mendapatkan hadiah besar gitu ya. Wah, ternyata kita dikasih nih sama panitia masjid gitu ya. Oke, kebetulan kan kemarin waktu saat sembeli hewan kurban, Angga juga sempat lihat gitu guys. Terus dipanggil tuh sama panitianya, Mas Angga gitu, ini Mas Angga tak kasih ya, katanya. Wah, alhamdulillah gitu. Tapi sayangnya gak bisa masak, jadi akhirnya masaknya rame-rame sama teman-teman dibikin sate gitu ya. Nah, kalau kalian guys, kalau kalian dapat daging kurban gitu ya, apa tuh yang bakal kalian lakukan? Kalian masak apa gitu ya? Dibikin sate kah? Dibikin rawon kah? Dibikin rendang gitu ya, yang paling spesial? Atau mungkin ada opsi lain, ada yang dibikin bakso lah, ada yang bilang dibikin gulai lah. Coba kasih tahu sama Angga ya di 082-234-857-920 atau juga di 087790365617, atau mungkin juga boleh lewat Instagram ya, buat teman-teman online yang pengen gabungan atau DM lewat Instagramnya Istara FM Surabaya, boleh silakan mampir ke Instagramnya Istara FM @istarafm. Kalau misalnya belum follow, dan buruan di follow gitu ya. Banyak sekali informasi terbaru, terup to date seputar selebriti, penyanyi, lagu-lagu yang paling hits gitu ya, ataupun informasi-informasi yang lain yang bisa kalian dapatkan di Instagram Istara FM Surabaya. Oke, jangan lupa ya, cerita bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi di 082-234-857-920 atau mungkin di Instagram juga boleh ya. Oke, buat teman-teman semuanya, kita masih jalan di program Istara Good Morning bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Hit music and information.

0: meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 11.1 Radio Istara Hits Music dan Information, masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang masih stay dimanapun kalian berada, yang sekarang udah pada sibuk dengan aktivitas masing-masing. Selamat menikmati hari kecepit nasional. Iya ya, gak kerasa ya. Sekarang ini Jumat, masuk ke hari kecepit nasional. Kemarin hari Rabu, libur hari raya Idul Adha gitu ya. Hari Kamis cuti bersama. Hari Jumat masuk kerja gitu ya. Sabtu Minggu, Senin libur lagi. Waduh, jadi eman dong ya. Jadi hari kecepit nasional di kesempatan pagi hari ini. Tapi gak apa-apa ya buat teman-teman semuanya, meskipun hari kecepit nasional, meskipun sekarang juga masuk dalam tanggal yang tidak enak gitu ya, karena masih belum pada gajian semuanya, kita masih harus tetap semangat untuk menjalani aktivitas seperti biasa dimanapun kalian berada ya. Baik yang ada di instansi pemerintah, BUMN, instansi swasta, retail, pertokoan, di mall, ataupun abang-abang ojek online yang ada di lapangan, semuanya tetap harus semangat di kesempatan pagi hari ini, karena Angga masih bakal terus temenin kamu sampai di jam 10 pagi. Okay, guys, Angga juga punya informasi kehilangan nih ya buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang menemukan telah hilang STNK Vario 150 dengan plat AG3432RFC tahun 2018 ya. Alamat STNK-nya ialah Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Bagi yang menemukan akan mendapatkan imbalan. Bisa langsung hubungi di nomor 085-2319-18054 atau sekali lagi di nomor 085-2319-18054. Sekali lagi ya, bagi yang menemukan STNK Vario 150 plat AG3432RFC tahun 2018, alamat STNK-nya Dusun Pudensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, akan diberikan imbalan berupa uang ya. Bagi yang menemukan STNK tersebut bisa langsung menghubungi di nomor 085-2319-18054 atas nama Habib Miftahuddin Al-Fata. Alamatnya di perumahan BMA nomor 37, Kejawan Putih, Tambak, Mulyorejo, Surabaya. Oke, jadi buat teman-teman yang menemukan STNK tersebut bisa langsung menghubungi nomor yang sudah Angga sebutin tadi, atau langsung datang ke rumahnya di alamat perumahan BMA nomor 37, Kejawan Putih, Tambak, Mulyorejo, Surabaya. Oke, yuk kita lanjut ya buat kalian semuanya yang di sini masih stay bareng sama Angga. Kalau misalnya mendapatkan daging kurban kemarin, baik itu daging kambing ataupun daging sapi, mau kalian masak apa guys ya? Ada mungkin yang bilang sate, ada yang bilang rendang, ada yang bilang rawon, ada yang bilang opsi lain, ada tadi yang bilang bakso atau mungkin gulai atau mungkin ada yang lain, boleh kasih tahu sama Angga ya di 082-234-857920 atau juga di 087-903-6-5617 atau mungkin juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, selamat pagi buat Bapak Misutarno. Wah, ini Bapak Ketua ini ya. Selamat pagi buat Bapak Misutarno yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Sekarang lagi dengerin Mas Angga di wilayah Irna Medik sama teman-teman katanya. Oke, selamat pagi aja buat teman-teman yang sekarang lagi bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, yang sekarang lagi stay bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya ya. Enjoy ya Pak Tarno ya. Nanti lagu-lagu enak bakal coba Angga hadirkan sampai di jam 10 pagi, lagu-lagu tahun 90-an dan tahun 2000-an ya. Makasih ya Pak Tarno ya, udah setia di sini bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, kalau misalnya dapat daging kurban mau dimasak apa? Oke, ada yang gabung di sini bareng sama Angga. Selamat pagi juga. Boleh request? Boleh. Aku pengen dengerin lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke, dari Ivan Seventeen, boleh. Kalau aku daging kurban tak buat dendeng Mas Angga. Oh iya, bisa juga ya dimasak dendeng ya. Daging kurban ya diiris tipis-tipis gitu ya. Terus dipukul-pukul pakai ulek-ulekan sambal gitu ya. Terus dijemur gitu ya. Terus digoreng, terus dikasih kelapa juga enak. Oke. Okay? Bisa irit makan sama serundengnya juga. Itu udah enak banget Mas Angga. Oke. Okay? Dari Rusma Prabanita yang ada di Waru Sidoarjo. Terima kasih ya sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Di Instagram Angga juga ketemu dengan Mama Wulan. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Dapat daging kurban, iya dimasak rawon aja enak kata dia. Tapi kemarin kebetulan dikasih kakak daging kambing. Jadi pagi ini aku masak gulai, tapi enggak berani makan kata dia. Takut darah tinggi, biasalah Mas, faktor usia. Oke, lagunya Ungu Luka di sini, salamnya buat Mas Angga. Oke, Ungunya tadi sudah diputar ya, Bun. Mudah-mudahan udah pada dengerin tadi ya. Echa juga selamat pagi. Makasih ya Echa sudah ikutan gabung di sini. Hai Kak Angga, rendang aja tapi bakso juga enak. Boleh, mau request lagunya Peter Pan, Katakan Dengan Indah. Boleh ya Kak Angga, boleh dong. Udah diputar tadi lagunya ya. Salamnya buat semuanya aja dan buat Kak Angganya kebagian, terima kasih. Oke, terima kasih sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga ya. Terus aku juga ketemu sama Ningsi Ramadan yang sudah ikutan gabung lewat Instagram. Pagi Angga, pagi juga. Kalau aku dapat daging kurban tak bikin jadi pentol, enak katanya. Tak masukin freezer. Kalau masak bakso, capcay, pentol pedes itu enak campurannya ya. Dicampur sup juga, tinggal ambil seperlunya aja. Aku juga masak gulai Mas Angga, enak tuh. Oke, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti bisa kolesterol tinggi loh. Oke, request lagunya Tip X yang genit tadi sudah diputar buat Mas Angganya kebagian, makasih ya. Oke, terima kasih sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Buat teman-teman yang lain yang masih pengen ikutan gabung, pengen request lagu favorit, boleh silakan di 082-234-857-920 atau juga bisa lewat Instagram di @istarafmsurabaya ya. Kita masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning sama Angga sampai di jam 10 pagi.
1: You're listening to the breeze across Istara Top

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information, masih bareng sama Angga ya. 44 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Terima kasih buat teman-teman yang masih antusias gitu ya. Masih bareng-bareng sama Angga juga di 101.1 Istara FM Radio Surabaya dimanapun kalian berada. Ya, sembari beraktivitas pagi ini di hari Jumat yang cerah untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Dan yang pasti buat kalian semuanya yang beraktivitas tetap semangat ya, walaupun tanggal tua. Walaupun tanggalnya juga tanggal-tanggal gak enak, tapi ya dijalani aja. Insya Allah besok udah tanggal 30, terus juga 31, terus tanggal 1 deh. Tapi tanggal 1-nya juga tanggal merah enggak ya, itu juga ya. Kebanyakan tanggal merah sih di bulan Mei ini memang ya. Memang banyak sekali tanggal merah bulan Mei. Jadi long weekend, long weekend, long weekend gitu. Jadi memang banyak banget tanggal merahnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah ikutan gabung lewat Instagram juga di kesempatan pagi hari ini. Coba aku bacain deh sebelum Angga pamit di jam 10 pagi nanti ya. Ada siapakah gerangan? Oke, aku bacain lagi. Ada Om Kris, selamat pagi Angga. Selamat pagi juga. Selamat pagi Angga yang ganteng. Waduh, tahu banget. Enggak, biasa aja ya.

daging kurbannya aku bikin sop sayur terus ditambah daging juga, lebih sehat. Request lagunya Fajar Nur Sembutan Paku buat pasangannya kebagian, terima kasih aja. Oke. Okay. Terus aku juga ketemu dengan Wismika Maling, request bahagia lagi dari Pice Kota, ada Oin juga. Rendang juga enak, Mas. Daging kurbannya dimasak rendang, enak gitu katanya ya. Request bahagia lagi dari Pici Kota, udah diputar tadi lagunya ya. Terus lanjut lagi, Angga ketemu dengan S. S Linda tadi udah dibaca ya. Oke, udah. Ada siapa lagi ini? Ada Kamelia Anya. Kayaknya aku bikin bakso aja juga enak, Mas Angga ya. Karena kalau bakso itu gak bosen katanya, bisa dimakan kapan aja. Iya juga sih ya, apalagi bakso kan makanan sejuta umat gitu ya, dimana-mana ada, dimana-mana orang juga suka makan bakso gitu ya. Oke, okay, benar banget, thank you buat teman-teman semuanya. Memang banyak banget ya yang bilang sama Angga daging kurban itu dimasak apa ya enaknya ya. Ada yang bilang di sate, ada yang bilang dimasak bakso, ada yang bilang dibikin gulai, ada yang bilang dimasak rendang, ada yang bilang juga tadi dibikin rawon gitu ya. Wah, banyak sekali menunya. Tapi perlu diingat juga, jangan sampai berlebihan. Boleh makan tapi jangan sampai berlebihan, karena apapun yang sifatnya berlebihan itu gak baik gitu ya. Gak baik buat kesehatan, gak baik buat diri kita juga gitu ya. Boleh makan tapi sesuai dengan porsi dan takarannya ya. Jangan terlalu banyak, nanti takutnya sakit. Oke, okay, guys, pokoknya selalu berantisipasi aja. Kalau misalnya masih ada stok daging, bingung mau dimasak apa, ya sudah, mungkin ada opsi tadi yang bisa kalian terapkan gitu ya. Oh iya, dimasak rawon enak kali ya. Tadi kayaknya Mas Angga di radio bilang dimasak rawon juga enak. Nah, bisa jadi opsi. Atau mungkin kamu suka bakso, boleh deh dagingnya dibawa ke tempat penggilingan daging terus dibikin bakso, juga menjadi opsi gitu ya. Atau mungkin kamu pinter masak rendang, boleh juga dimasak rendang. Atau mungkin yang punya daging kambing mau nyate sama teman-teman ya, atau mungkin teman-temannya banyak yang pendatang di kota Surabaya kayak Angga gini ya. Terus repot cara masak daging kurbannya, ya udah kita nyate bareng-bareng yuk, sembari kita dengerin Istara FM, sembari kita ngerumpi-ngerumpi manja, juga menjadi salah satu solusi ya. Ya sudah, jadi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik ya, hari Jumat 29 Mei 2026. Apapun yang sudah kalian program, apapun yang sudah kalian rencanakan, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang masih kerja juga masih semangat gitu ya. Yang libur juga selamat nyantai aja buat kalian semuanya. Oke, okay? Waktunya enggak pamit ya dari ruang dengar kalian, karena sudah 50 menit lepas dari jam 9 pagi. Insya Allah nanti kita Senin ketemu lagi di waktu dan di jam yang sama, dari jam 6 sampai di jam 10 pagi kalau enggak ada halangan ya. Masih bareng sama Angga yang siaran buat temenin kalian semuanya di program Istara Good Morning. Oke, okay, thank you ya buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan sharing dan berbagi sama Angga selama 2 jam dari jam 8 tadi sampai di jam 10 di kesempatan kali ini ya. Oke, okay, kalau gitu dari Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya di 101,1 Istara FM Radio Surabaya, enggak pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kalian ya. Dadah, semangat buat kalian semuanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Music and Information. Aduh. Selamat hari Jumat untuk Arare Surabaya dan para pendengar Istara nih.
1: Betul.
2: Oh iya. Suaranya jadi beda ya.
0: Males. Balik lagi bareng aku Pici,
3: aku Robin
2: dan aku Maya.
0: Iya, bareng kita bertiga lagi nih di hari Jumat tanggal 29 Mei nih.
2: Wah, udah mendekati akhir ya.
3: Iya, dino kecepit deh gini.
0: Iya, benar. Iya, kemarin udah libur 2 hari terus sekarang nggak libur terus
2: besok
0: satu minggu weekend.
2: Iya. Iya,
0: waduh, gimana nih di hari kecepit ya istilahnya.
2: Iya,
0: hari kecepit ini gimana nih semangatnya, apakah mager gitu ya,
3: mager.
0: Apa aras-arasan apa ya kalau bilangnya
3: malas-malasan
2: ya. Tapi harus tetap semangat lah ya.
0: Betul.
2: Buat nemenin aras-aras Surabaya.
0: Betul. Wah, ini udah apa ya kemarin? Habis ada event apa tuh?
3: Event 17-an kah? Bukan dong. Kemarin Idul Adha, selamat Idul Adha ya buat Arare Surabaya.
0: Buat yang merayakan gitu.
3: Apakah dagingnya sudah diolah dengan baik? Apakah diolah semua apa sudah masuk freezer?
0: Apakah dagingnya akan dikulkas sampai
3: lebaran tahun depan
0: ya? Bulan-bulan nih. Kadang kan malas ngolahnya gitu ya. Oke. Nah, di pagi ini kita topiknya apa nih? Nanti dulu.
3: Nanti deh.
0: Kita lihat aja di IG. Nanti standby aja di Instagram kita nih. Bakal kita spill dan kita open question box nih.
2: Betul banget ya. Jadi jangan lupa join.
3: Kalau mau request lagu dulu juga boleh nih, Arare Surabaya, sambil nunggu topiknya apa.
0: Betul.
3: Mungkin mau nitip salam atau apa tadi?
0: Apa? Cerita atau
3: cerita,
0: apa?
3: Ya, cerita sama request lagu juga boleh kok, bisa di nomor WhatsApp kita di 0877-9036-5617
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu. The number one radio station. Good music and information. Always a better music.

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 1. Good music and information.
1: Arek Surabaya, jika kamu yang merasa diri jadi bagian dari Gen Z, terus bertanya, apa ya kira-kira makanan yang terasa enak dan populis kali ini? Nah, di sini kita bakal ketemu dengan apa yang disebut atau diistilahkan yang rasa fusion global dan eksperimental. Apa sih itu? Artinya di sini, kamu kaum Gen Z lebih menyukai rasa kombinasi yang berani dan lintas budaya. Jadinya kaum Gen Z merasa terbuka untuk mencoba pengalaman soal kuliner baru. Ada begitu banyak sih ya kalau kita sebutkan satu persatu. Ya, katakanlah seperti fusion Jepang atau es krim karamel miso yang rasanya juga serasa manis campur asin dan masih banyak lagi yang lain. Lepas dari itu semua, terus maunya kita jadi tanyakan, kayak apa sih selera kulineran kaum Gen Z di bulan ini? Setidaknya akan ketemu beberapa poin dari itu semua. Apa itu? 1. Sehat dan fungsional. 2. Berkelanjutan dan etis. 3. Inovatif dan fusion. 4. Gak lupa pastinya yang Instagramable. Nyaman dan cepat. Juga yang punya nilai unsur nostalgia. This is the number one internet radio station.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istana Hit Music and Information. Wah, tadi kita udah spill di question box nih ya untuk topik hari ini. Topik hari ini adalah spill dong kontak, nama kontak di HP kamu yang paling unik dan alasannya kenapa gitu. Misal nih ya, ada namanya Ujang Galon gitu ya. Iya. Karena orangnya yang jual galon.
1: Galon gitu. Iya.
0: Ya, atau yang lain deh, atau yang lebih nyeleneh gitu ya, mungkin ada ya. Oke, ini ada yang masuk requestan dari Kulash. Siang Kak, mau request lagunya Anggun Snow on Sahara sama Gil Ovarim It's Your Love. Salam buat penyiarnya, salam bertugas, terima kasih. Oke, untuk lagunya tadi udah terputar semua nih ya.
1: Oke, next.
0: Lanjut di question box nih. Dari Sania. Any Bombay karena penjual kopi.
2: Jadi ini kayak yang tadi ya, yang jual apa tadi?
0: Galon.
1: Iya.
0: Request lagu Cegil, Nabila Takia dan Jagat Rasa sama Cipta. Makasih. Tadi udah terputar lagunya.
1: Oke.
0: Lanjut. Siapa yang mau baca?
1: Next dari Molly Rahma. Materi. Karena yang ngasih materi.
0: Simple banget ya, materi gitu. Tapi mungkin biar kita paham ya. Oh, ini yang ngasih materi gitu. Kadang kalau nama, misal kita bingung ya, ini yang mana ya gitu ya.
1: Biasanya yang namanya pasaran, misal angel-angelnya banyak banget gitu.
0: Jadi kasih nama simple tapi langsung oh ya ini yang ngasih materi.
1: Materi. Iya. Request di ujung minggu by Mesa Hira.
0: Oke, tadi requestnya udah masuk list ya nih requestnya.
1: Oke, okay, next.
2: Okay, ini lanjut dari Yeni Lindawati. Cinta untuk kontak suami dan sebaliknya.
0: Oh, ini sih sweet ya.
2: Iya, dikasih nama cinta.
0: Cinta.
1: Karena kalau gizi sekarang kayak mi amor, terus bunda, ayah bunda. Iya.
0: Ayah bunda, terus apa lagi ya? Biasanya bubuk gitu ya.
1: Sayang gitu-gitu, Genzi.
0: Ayam.
1: Ya. Beragam lah pokoknya panggilan cinta itu.
0: Betul.
2: Malah kadang ada kayak nama pembuat sendiri gitu, kayak misalnya My Kebo atau
1: My Superman kayak apa?
0: My Mochi.
1: Mochi.
0: My bolu kentang. Iya kan gitu ya sekarang ya pakai nama makanan.
1: Iya, betul.
2: Macam-macam.
0: Iya, lucu sih. Yeah. Oke, okay, mungkin
2: ini ada requestnya.
0: Iya, requestnya apa?
2: Sembuh tanpaku Fajar No.
0: Oh ya, untuk requestnya udah masuk list juga. Jadi ditunggu aja ya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin dari area Surabaya yang lain nih ada yang lebih unik lagi nih ya. Yeah, nama kontak di HP-nya. Iya, benar. Kita mau tahu nih gitu, kenapa kok dikasih nama itu gitu. Kalau mau spill-spill, mau cerita-cerita atau request lagu bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
0: Kita tunggu.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is Hit Music and Information.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101.1 Isar Hit Music and Information. Oke, balik lagi sama kita nih ya. Oke, aku mau lanjut bacain dari question box nih ya, dari Virginita. Request sambutan Paku Fajar Nur, tadi sudah terputar. Lanjut dari MAKHFA81. Pagi Min, izin request Fajar Nur sambutan Paku. Tadi juga udah terputar nih ya lagunya.
1: Oke,
0: lanjut, siapa yang mau baca ini?
1: Boleh aku deh. Dari Entang nih, dari DM ya. Halo trio centil, gimana kabar kalian habis libur Idul Adha? Mudah-mudahan sehat walafiat. Kalian ikutan topik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kontak istriku aku namain Pawangku. Alasannya karena dia yang bisa mengendalikanku dalam segala hal. Oke, okay, request ya lagunya Ungu, judulnya Terang Dalam Gelapku. Jujur lagu kenangan saat ngungkapin perasaanku dulu sama istri.
0: Waduh,
1: lucin ya. Terima kasih, sehat-sehat kalian buat semua pendengar Istara yang lagi kerja, semangat dan jangan lupa doakan usahamu dan usahakan doamu.
2: Oke, sehat-sehat juga untuk Bang Pengentang.
0: Yeah. Oke, sehat-sehat juga. Wah, ini lucu ya, kayak pawangku gitu.
2: Iya.
1: Mana jadi ini, istrinya jadi pawang.
0: Iya,
1: ya,
0: benar. Iya, emang sekarang itu ya kayak pawang. Dia udah ada pawangnya nih.
2: Oh iya iya iya, iya, iya, iya, iya, iya, ada pawangnya.
0: Maksudnya
2: ini
0: pawang
2: ya,
0: itu adalah pasangan gitu
2: ya.
0: Ya,
2: pawang.
1: Benar juga.
2: Sang pengendali pawang ini. Pengendalino iki.
0: Oke, untuk request lagunya udah masuk list nih, abis ini terputar.
2: Oke. Oke, next dari Ricardo Wawor. Di kontak WA gue ada cewek namanya Anuska. Pertama gue baca namanya, gue ketawa dan berkesan lucu dan jorok. Sampai gue tanya, nama lu ada Anusnya? Diketawa sambil jawab, bacanya Anuska. Ibu saya, oh ceweknya nih cerita nih, ibu saya ngasih nama. Itu adalah tokoh perempuan cantik dan pejuang di Rusia. Oh gitu, gue dan dia ketawa bareng karena kagak tahu arti sebuah nama yang jarang itu. Sama request lagunya The Beatles, judulnya Back in USSR. Terima kasih untuk penyiar Pici Robin Maya, sehat-sehat selalu ya semua.
0: Oke, emang karena kalau nama-nama luar ya, terutama yeah, Eropa itu beda ya sama sini. Jadi ini bacanya kan Anuska gitu kan. Terus pasti kita kayak apa ya, karena nggak familiar yeah, yeah, gitu yeah.
1: Kan maksudnya itu jarang didengar juga.
2: Iya yeah, iya yeah. Apalagi kan dulu kan kita kan Surabaya dulu aja namanya Surabaya ya.
0: Iya yeah, benar yeah.
2: Makanya Surabaya gitu.
0: Apalagi ya itu ya, apalagi beda benua ya, bukan sekedar yeah, nama bahasa Inggris gitu. Kalau itu kan mungkin kita udah sering dengar ya. Ini kan Uni Eropa, jadi emang agak aneh-aneh gitu
2: yeah,
0: ya.
2: Apalagi Belanda juga.
0: Ini cewek temen gue ini orang Belanda, makanya namanya aneh. Wah, okay. Itu orang Belanda inspirasi namanya dari toko Rusia gitu yeah, ya.
2: Betul.
0: Makanya apa ya? Kalau orang nggak tahu itu jadi kayak,
2: mungkin orang luar ngiranya kita bacanya aneh
0: tapi mungkin kita nganggep nama orang luar aneh, tapi orang luar nganggep nama kita ya, juga aneh.
2: Aneh ya, apalagi kalau bahasa juga
0: ya. Bener-bener, karena ya gak pernah denger aja ya, gitu.
2: Gitu.
1: Tapi aku juga kayak kadang kalau orang luar itu apa itu kayak ngedengerin kita ngobrol itu gimana ya?
2: Iya, pasti kan kayak aneh kok. Kadang yeah, kita keluar apa sih yang bahasa Tagalog ya yang
0: yeah, Tagalog.
2: Itu kayak bahasa Indonesia enggak ada spasinya yeah, gitu. Jadi kayak apa ya, perkata tuh sebenarnya nyambung gitu loh. Cuma kepotong-potong gitu kayaknya aneh.
0: Terus ada beberapa kata yang mirip kan kalau Tagalog itu ya.
2: Iya yeah, iya yeah, yeah, Indonesia.
0: Jadi kayak
2: itu mirip.
0: Kita paham enggak paham gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini tadi unik-unik nih ya. Tapi kalau ada yang lebih unik lagi masih yeah, bisa banget
2: boleh,
0: untuk join
2: boleh,
0: topik.
1: Boleh yeah, di-spill lah ya dan disebutin alasannya tuh kenapa ya.
0: Iya yeah, benar banget nih. Kalau mau join topik atau request lagu bisa lewat nomor WhatsApp di 0877-903-65617
1: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
2: Kita tunggu ada Surabaya.

beriklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: 101.1 Hit Music and Information.
4: Eh, itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Eh, kok dia berduaan itu sih? Gue rekam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
5: Selamat siang, Pak.
4: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru hapus postingannya dong. Udah rame lagi postingan gue.
6: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
7: This is the number one radio station.
3: Hit Music and Information.
7: Radio.
3: Istana FM.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, okay, ini udah kebaca semua ya, okay, tadi ya. Okay, dari DM, dari question box juga. Nah, sekarang kalau dari kita nih ya, apa sih nama kontak yang paling unik dan alasannya kenapa tuh?
1: Boleh
0: dimulai dari siapa nih?
1: Siapa dulu?
2: Nah, aku deh. Aku ini bukan aku ya, ini dari temanku. Temanku namanya Dani.
0: Oh, jadi kamu memberi nama
2: enggak dia. Yang,
0: oh, dia memberi nama kamu,
2: iya,
0: gitu.
2: Iya. Dia, aku tahu di kontaknya tuh dikasih nama-nama aneh. Jadi contoh aku Robin, tapi belakangnya Robin Pelaut.
0: Hah? Oh.
2: Terus misal Pici Petinju. Enggak tahu, rasanya aku tanya, kenapa kok dikasih nama Pelaut? Gak tahu, tiba-tiba kepikiran laut aja. Iya, random. Tadi biji laut. Terus misal apa ya lagi?
0: Padahal itu
2: ada kaitannya gitu, ada, ya. Gak ada, kayak Maya pilot gitu, tiba-tiba gitu.
0: Aneh ya.
2: Aneh.
1: Unik sih tapi ya.
2: Tiba-tiba jadi gitu. Tiba-tiba jadi pilot.
1: Di gambaran dia itu kita itu pelaut gitu.
2: Iya, jadi pelaut lah, pilot lah.
0: Padahal enggak pernah ngebahas hal itu ya. Tiba-tiba. Kalau kamu ngasih nama Dani nih, kontak apa nih? Kamu kasih nama apa? Dani apa?
2: Dani aneh. Baymax. Karena soalnya dia barunya kayak Baymax. Kan tahu ini enggak kartun Baymax enggak? Apa
0: jadi
2: sih?
0: Jadi Big Hero.
2: Big Hero ya.
0: Yang putih kayak balon gitu.
2: Iya.
0: Oke.
1: Big Hero.
0: Sekarang okay. Kalau Maya
1: kalau
0: nih.
1: Kalau aku sih sama, aku juga temanku ya. Kalau aku sih enggak pernah kayak ngasih kontak aneh-aneh gitu. Nah, tapi aku tuh pernah lihat kayak seusia berapa ya? Dia tuh masih SMP kelas 3. Nah, terus itu aku lihat HP-nya kan. Itu dikasih namanya dikasih gini, Chef. Misalnya namaku ya, Chef Maya gitu.
2: Oh iya. Kan dulu kan dia dulu kayak iya. Apa sih yang promo-promo di
0: Instagram. Jadi kalau kita mau minta misal nge-save kenalan sama orang ya, misal aku mau kenalan sama Maya gitu ya. Kita itu ngechat terus kayak save Pici gitu, maksudnya simpen nomorku, namaku Pici gitu.
1: Jadi nama kontaknya tuh ya ada nama save-nya,
0: ada save-nya gitu. Jadi dia enggak paham ya save ini tuh artinya apa. Jadi dikira namanya ada save-nya gitu.
1: Aku sampai sekarang itu malas kalau semisal ngechat orang duluan, takutnya digituin nanti namaku.
0: Oke.
2: Safa ya. Safe apa SAFE?
1: Kadang ada yang Safe, ada yang SP gitu.
2: Safe.
0: Kalau yang aslinya kan kayak safe gitu ya. Mungkin orang nggak tahu ya kalau itu bukan bagian dari nama.
1: Iya. Aku mikirnya juga gitu kadang.
0: Aduh, jadi
2: ini
0: salah paham ini.
2: Iya. Salah berpikir.
0: Kalau aku nih ya, ini kakakku ya. Karena kakakku tuh pecinta ungu ya. Kayak baju ungu, sendal ungu, tas ungu, pulpen ungu. Kayak apapun yang berwarna ungu yang bisa dibeli, dia akan beli gitu. Jadi aku nge-save namanya itu Thanos.
2: Oh, itu penyebabnya. Aku sempat lihat, kok Thanos? Kenapa ya? Apakah mungkin biji kesel ya di depan, makanya kayak Thanos. Ternyata dia suka warna ungu.
0: Kalian tahu kan Thanos itu yang di Avenger itu kan warnanya ungu ya kan? Jadi aku kayak, kamu lupa pernah Thanos gitu.
1: Jadi namain Thanos ya.
0: Betul.
2: Oke, masuk.
0: Oke, ini sebelum

0: Kejawen Putih Tambak Mulyorejo Surabaya. Bagi yang menemukan bakal ada imbalan berupa uang. Oke.
1: Mohon diinfo ya Rarek Surabaya bagi yang menemukan.
0: Betul. Nah, sekarang udah 12.47 nih ya. Ini kita mau closing dulu ya.
1: Yes.
0: Tapi jangan khawatir, abis ini bakal lanjut di program On Istara. Istara sama siapa lihat aja nanti.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu aku Pici,
1: aku Robin,
2: dan aku Maya.
0: Kita pamit undur.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: menuju pulang ya dari kantor. Aku doain ya guys, semoga hari-harimu tetap ceria, tetap diberi kesehatan, kelancaran, dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Seperti biasa, selama beberapa jam ke depan, aku bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu hits dari koleksi Istara FM. Jadi yang belum gabung bareng aku sekarang, boleh langsung aja lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu bisa request di situ atau mau titip salam buat seseorang. Kita juga ada nih di streaming online ya. Kita ada di Radio Box, Radio Garden, Royce Radio, dan juga Express Radio. Atau mau lewat aplikasi resmi dari Istara FM sendiri juga boleh, Rek Surabaya. Tinggal download aja di Play Store Istara FM Surabaya. Jangan lupa juga ya di follow media sosial kita di Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Jangan lupa juga YouTube dan Facebooknya ya, Rek Surabaya. Surabaya Music Station Istara
1: FM. Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985 75.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih sama aku Fania Istara yang setia nemenin kamu dengerin lagu. Jadi buat kamu yang mau gabung, langsung aja klik room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau bisa DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877 9036

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang nggak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75.

0: beriklan Istar. Di sana mahal, di situ mahal. Istar bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istar dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istar di 0877-9036-5617. Beriklan Istar 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istar. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.

banget langsung ke chatroom aplikasi Istara FM. Kita juga ada di Noise Express Radio dan juga di Radio Garden, Radio Box. Kita juga menyediakan ya di Instagram di @istara_fm dan juga TikTok di username yang sama. Atau seperti biasa di WA nih ya di 0877903656.

0: evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. Feel the music.
1: Hits music and information.

banget langsung ke chatroom aplikasi Istara FM. Kita juga ada di Noise Express Radio dan juga di Radio Garden, Radio Box. Kita juga menyediakan ya di Instagram di @istara_fm dan juga TikTok di username yang sama, atau seperti biasa di WA nih ya di 0877903656.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi buat kamu anak Surabaya maupun Istara Lovers di luar Surabaya yang baru banget gabung di 101,1 FM, aku Fania Istara yang bakalan jadi teman terbaik kamu di segala kondisi. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu sekarang, boleh banget langsung aja request di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istara_fm. Kita juga ada di Facebook dan YouTube, cari aja Istara FM Official Hits, oke? Okay? Kita juga ada di streaming online buat kamu yang di luar jangkauan Surabaya. Kita ada di Radio Box, Radio Garden, Nice Radio, dan juga X-Space Radio. Stay tune terus di Istara FM.

0: is the number one radio station.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information.
2: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Iklan layanan masyarakat.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Hai, halo Arek Surabaya, bareng Fania Istara di sini. Aku nemenin kamu selama 3 jam. Buat yang lagi di kantor atau lagi di jalan, bisa banget langsung download aplikasi Istara FM di Play Store buat akses langsung mendengarkan radio Istara FM. Atau nih, kamu juga bisa Arek Surabaya lewat di Radio Garden, Radio Box, Noise, dan juga X-Space Radio. Kabar baru, kita juga punya YouTube ya Arek Surabaya. Langsung aja subscribe dan like di Istara Hits Music Station. Langsung request aja ya Rek, ditunggu.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101 Istara Hits Music and Information. Selamat sore Arya Surabaya, selamat hari Jumat. Udah jam berapa nih? Jam 4 pastinya, jam 4 lebih 13 deh. Yang artinya waktunya kita rilis talenta jagongan bareng Rumah Literasi Digital. Masih sama aku di sini, Brigit. Dan hari ini Brigit gak sendirian loh, ditemenin sama Mas Andika Ismawan, Direktur RLD nih. Tapi before nih ya, Mas Andika, halo.
1: Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Okay. Terima kasih Mbak Brigit.
0: Kayaknya aku nih gak enak ya manggil Mas Andika. Biasanya dipanggil Mas Eldon toh di RLD gitu.
1: Iya kan?
0: Oke,
1: boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Manggilnya Mas Eldon aja ya?
1: Boleh.
0: Oke, oke, oke. Nah, nanti aku sama Mas Eldon bakal nemenin Arek-arek Surabaya sampai 2 jam ke depan nih. Karena kan setiap Jumat sore ini tuh emang waktunya jagongan kan, ngobrol santai tentang literasi. Pastinya yang penuh dengan insight, ya nggak Mas Eldon?
1: Oh iya pastinya, ada edukasi yang pasti ya.
0: Nah itu dia Mas Eldon.
1: Ya.
0: Bakal bahas apa kita nih hari ini?
1: Campuran Surabaya juga bisa. Sebetulnya kali ini mungkin agak rumit ya.
0: Oke, yang pasti kita bakal ngomongin bahas domino. Ayo tahu nggak domino?
1: Pastilah domino, kita pasti tahu sejak zaman kecil kita udah pegang kartu domino.
0: Tapi sebelumnya nih ya, Arek-arek Surabaya pada tahu nggak nih domino apa? Kalau di sini biasanya kenalnya gaple.
1: Iya, di sini gaple. Domino.
0: Permainan sama aja sih. Kalau nggak salah ya, permainan gaple ini kan domino ini identik sama permainan santai di warung kopi ya nggak sih? Terus bapak-bapak kumpul, terus sarungan, bener nggak?
1: Ya, kadang sarungan juga ke celana pendek pun jadi. Kadang di pos kambing juga jadi.
0: Nah, Mas Eldon, Arek Surabaya, sekarang ini ternyata domino tuh udah naik kelas loh. Karena baru aja kemarin ya aku baca di diresmikan oleh KONI menjadi cabang olahraga.
1: Keren tuh.
0: Penasaran nggak?
1: Penasaran dong.
0: Kenapa bisa jadi cabur? Nah aku juga loh. Arek Surabaya pasti penasaran juga ya. Ya apa domino kok jadi cabur? Kok iso ya gitu kan? Nah nanti supaya lebih jelasnya lagi ya arahannya seperti apa, di studio tuh sebenarnya udah ada nih narasumber dari Orado Jatim. Nah Orado Jatim apa lagi itu? Mungkin ada yang belum tahu juga gitu. Makin penasaran aja nih. Makanya jangan kemana-mana ya Arek Surabaya, karena setelah ini Brigit puterin dua lagu, kita langsung ketemu sama narasumbernya loh. Ya kan? Ya gak?
1: Udah dateng nih orangnya.
0: Iya udah. Tinggal tunggu satu lagi. Tapi don't worry ya, abis satu lagu ini ya, jangan lupa stay tune di jagongan bareng RLD, only on Istara FM.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.
3: Iklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
4: It's time for a classic. Hit music and information.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101 Istara Hits Music and Information. Hari Surabaya. Seperti yang tadi Brigit bilang ya, Mas Eldon ya. Sore ini di studio Istara nih udah ada tamu-tamu spesial area Surabaya nih. Tamu deh, baru tamu ya. Sudah ada Mbak Esti Nalurani selaku sekretaris Pengprov Orado Jawa Timur. Nah, Mbak Esti ini biasa dipanggil Mbak Cici ya. Kita manggil Mbak Cici aja ya nanti. Gimana, Mbak? Oke, Mbak ya. Oke. Selamat sore, Mbak Cici. Ini basa-basi dulu nih.
1: Sorry.
2: Masih semangat nih jam segini, Mbak Cici.
1: Lagunya sendu-sendu, tapi kita harus
0: sendu. Iya, gak apa-apa sendu, tapi hati kita tetap orado ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Cici. Sebelum masuk nih, kita ngomongin kan tema kali ini kan tentang domino naik kelas toh. Aku mau tahu dulu nih ya, domino naik kelas, orado. Orado nih apa hubungannya sama domino ini? Boleh dijelaskan dulu, Mbak Cici?
1: Oke, sebenarnya gampang banget. Karena orado tuh olahraga domino.
0: Olahraga domino.
2: Sesimpel itu ya?
0: Sesimpel itu
1: sebenarnya. Tapi memang generasinya gak gitu.
0: Oke, gimana?
1: Ya, memang gini, kalau kita lihat memang kan domino ini sebenarnya sudah mendarah daging dari zaman dulu banget ya. Nah, aku mau cerita sedikit history banget lah ya. Sebenarnya domino itu masuk ke Indonesia ada dua hal, ada dua resource.
2: Okay.
1: Yang pertama dari Eropa, yang kedua itu dari China. Karena kita tahu sendiri pada zaman sejarah dulu kan mereka datang ke sini ya. Okay. Untuk perdagangan dan masuk ke dalam kita. Nah, kalau yang dari China itu misalnya batu-batu kayak gini, Pak. Gitu, sama teman-teman kita Mahyong itu kan juga sama dari China. Itu biasanya dia ada di area pelabuhan gitu, jadi nggak gampang terbang. Nah, sedangkan kalau yang dari budaya Eropa dibawa oleh para pedagang atau para budaya Eropa masuk ke sini, itu yang kartu, karena kebiasaan dari Eropa mereka pakai kartu.
2: Jadi yang kartu itu dari Eropa sebenarnya.
0: Yang kalau dari Tiongkok ya, dari
1: Tiongkok malah
0: justru bentuknya batu ya, kayak mirip Mahyong ya.
1: Peninggalan dinasti di sana. Sebenarnya sama-sama, mereka juga permainan kartu angka lah istilahnya gitu ya, pakai batu dan mereka permainan angka dan itu masuk ke kita sudah mendarah daging, jadi sehari-hari permainan rakyat kita lah bahasanya begitu. Kalau ada kumpul-kumpul Agustusan nganggur sambil menunggu ceramah gitu, itu main domino.
0: Maghrib-maghrib istrinya
1: risau gimana?
2: Terus kamu di pabrik banting
1: deh. Iya, bantingan. Nah, biasanya bantingan tuh pakai kartu. Nah, itu berasal dari seperti itu. Nah, kenapa kita mau disebutkan naik kelas? Kita kepengen membuka pikiran banyak orang bahwa ternyata ini adalah sebuah olahraga yang nggak main-main. Ini permainan serius.
0: Oke.
1: Dan ini ada prestasinya, ini ada jenjangnya. Bahkan insya Allah karena kita sudah diakuin KONI ya. Kita menjadi cabang olahraga ke-82 kemarin tanggal 21 Mei. Ada yang lahir tahun 82? Sama ya, orado. Ya itu kita adalah cabur yang ke-82. Dan kita alhamdulillah ingin mensosialisasikan bahwa ini gak lagi main-main, ini gak lagi bahan-bahan cuman di ujung jalan gitu ya, tapi ini punya visi misi, ini punya tujuan dan ini akan kita naikkan kelas gitu.
0: Keren banget Mbak Cici. Nah, kalau dulu ya, aku tadi sebenarnya udah nyebutin nih, tapi kan kalau domino itu tadi kan identik sama bapak-bapak warung kopi ya kan, sarungan. Apa tadi pos gambling ya? Tapi tadi Mbak Cici bilang domino justru sekarang resmi masuk KONI ya, cabur ya. Sebagai cabur. Nah, aku mau Mbak Cici cerita ini sebenarnya makna besar perjalanan ini tuh apa sampai perkembangan domino di Indonesia terjadi
2: sampai bisa seperti ini.
1: Sebenarnya pejuang domino itu banyak sekali. Dan Orado adalah federasi ke-8 yang lahir di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya dengan keseriusan dan tekad kita benar-benar fokus untuk membesarkan domino ini, kita alhamdulillah direstui oleh KONI kemarin gitu kan. Karena pada saat kami publish itu langsung 38 provinsi dan langsung 309 kota kabupaten. Dan ini sangat masif sekali, kita berusaha untuk memintarkan Indonesia dengan tekad kami. Orado memintarkan Indonesia, kita benar-benar komit dan seluruhnya bergerak masif bersama-sama, dan alhamdulillah itu Koni merestui kami. Nah, kenapa begitu perjuangannya? Ini gak main-main, karena sebenarnya banyak kalau dibilang bapak-bapak, iya, karena memang sementara yang diizinkan main adalah bapak-bapak. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bapak-bapak? Karena perjuangan kami ini stigmanya masih sangat kiri banget, sangat negatif. Gitu, rasanya zaman dulu tuh kalau nggak ada isiannya bahasanya gitu ya, nggak main domino.
2: Senggolan, isian,
1: apalah macam-macam ya kata-katanya. Tapi ini kita berusaha untuk naikkan kelas bahwa ini olahraga serius, ini memintarkan Indonesia, ini mendidik anak-anak kita untuk menjadi, ini matematis loh, ini probabilitas loh, ini disiplin loh, ini komitmen loh. Jadi perjuangannya luar biasa untuk menggeser yang kemana. Kemarin kami juga sharing sama teman-teman biliar, olahraga biliar, sama juga mendapatkan stigma yang kurang baik. Tapi alhamdulillah atlet-atlet mereka banyak yang kecil-kecil kan sekarang, namanya junior hebat-hebat, bahkan ada yang sampai serius homeschooling demi untuk olahraga biliar. Kami membuka itu. Kami membuka itu, dan di Jawa Timur kami serius untuk membuka peluang itu. Bahkan ada sekolah yang kami buka beasiswanya untuk atlet-atlet juniornya domino.
0: Wah, ini deep banget berarti ya.
1: Iya. Seserius itu sebenarnya olahraga domino atau orado ini.
0: Oke, mungkin tadi ngomongin tentang stigma ya, tapi berarti kan awal perjuangan domino ini cukup serius ya, gitu, sampai bisa detik ini ya. Aku mau nanya lagi, mungkin stigma itu salah satu tantangan, cuman tantangan terbesar itu apa sampai akhirnya ini kan federasi ke-8 tadi bilang, dan ini first time akhirnya diakui kan di Kaudi. Itu tantangan terbesarnya apa di 8 tapi udah mencapai hal ini?
1: Yang pertama adalah stigma itu memang luar biasa ya, karena ini sudah masuk ke dalam apa ya, darah daging lah istilahnya begitu ya. Jadi stigma ini sudah masuk. Nah, ini yang perlu kita geser dari yang negatif menjadi lebih positif lagi. Kita membuat orang tua yang tadinya main ini juga percaya bahwa ini akan baik buat anak-anak mereka nanti ikut. Karena kan insya Allah atlet-atlet junior ini sangat kita butuhkan ya, untuk regenerasi kita lah ini ya, kayak gitu. Terus yang kedua, tantangannya adalah kita domino ini banyak mainnya, karena ini permainan yang sudah dimainkan banyak orang. Jadi ada yang cuman istilahnya nyama-nyamain gitu ya. Tiap daerah itu kayak punya peraturan sendiri gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Tapi akhirnya kita menyamakan dengan peraturan Domino 101 ini, 101 ini.
0: Jadi akhirnya jadi pusat gitu.
1: Betul, yang kita jadikan pusat. Ini peraturan yang kita pakai, standar secara SOP-nya lah bahasanya begitu. Bahkan batu-batunya juga kita standarkan. Kebetulan aku bawa yang standar internasional, yang batu yang standar Orado itu juga ada sendiri gitu kan. Nanti apa namanya, bisa teman-teman bedakan lah gitu.
2: Ini batu ya, Mbak?
0: Batu. Area Surabaya ini, Mbak Esti ini bawa si domino yang standar internasional ya. Jadi dari batu, tapi di tengahnya tuh ada besi. Jadi kayak besi sebagai pemberat gitu ya.
1: Tapi ini bukan standarnya Orado ya. Yang standarnya Orado itu 211 ya.
0: 211.
1: Kalau kebetulan punya saya habis.
0: Kebetulan habis, jadi nggak kebawa gitu. Ntar kita minta ya, lihat ya.
2: Boleh tahu batu apa nih, Mbak? Sampai serius
1: ini
2: banget.
1: Ini batu bara.
2: Mainnya sambil panas, sambil emosi, jadi membara, hati-hati.
1: Kalau aslinya kan seharusnya batu gio, kita main lah ya. Tapi ini sudah ada batunya lah gitu. Nah, nanti yang standar Orado, kita juga sudah ngejual di Orado Shop kita di Jawa Timur. Aku nggak mau promo sebenarnya.
0: Gak apa-apa sekalian nggak sih?
1: Oke, Orado Jawa Timur. Enggak ya?
2: Mbak, kalau aku boleh nanya nih ya. Tadi kan beda ya antara yang apa ini, kartunya ini, bukan kartu ya, alatnya, dominonya. Ini ukurannya sama standar Orado, sama Orado, sama yang internasional, beda itu kenapa kalau dibedain?
1: Iya, itu sebenarnya kan kita masukkan ke standar internasional dulu ya, karena kita kan punya federasi dan punya standarnya sendiri gitu kan. Kemudian nanti kalau kita menyatukan match-nya dengan internasional, karena kita belum tergabung dengan internasional, kita belum masuk ke sana gitu. Nah, nanti saya tidak tahu itu keputusan PB, dan insya Allah memang ada nanti ada ngomongan bahwa akan didirikan di Indonesia juga sebagai pendiri federasi yang ada di Asia. Untuk internasional mohon doanya, perjuangan belum selesai guys.
0: Perjuangan belum selesai. Applause sebentar ya. Keren banget nih perjalanannya, nggak sia-sia ya. Bismillah ya. Oke oke. Mas, tadi kan ngomongin yang stigma ya.
2: Iya.
0: Oke, aku mau nanya nih dulu ke Mas Eldon nih. Masyarakat karena menganggap domino itu pertama hal biasa, terus stigma negatif juga ada. Ini secara dari Mas Eldon tuh gimana ngadepin stigma-stigma yang ada untuk cerita domino ini?
2: Ya memang ya, nggak dipungkirin ya, ketika saya masih kecil melihat domino kan, kalau di sini kan benar tadi kata Mbak Cici ya, domino di Indonesia ini kan kebanyakan pakai kartu yang pakai kertas itu kan, dan konotasinya memang ya itulah apa, ada sampingan, ada senggolan-senggolannya, terutama kalau ada orang biasanya nih di pos kamling atau apa, terutama di hajatan-hajatan, nah itu pasti.
0: Masa iya di hajatan ada juga yang main?
2: Oh itu pasti. Itu pasti ya, aku apa ya, di salah satu daerah yang di Mojokerto lah misalnya, di Mojokerto itu kalau misalkan ada hajatan, misalnya ada wayangan, itu pasti ada main domino di situ, dan itu yang apa, anak kecil gitu ya, ada anak kecil cuman nungguin gitu ya, nungguin yang biasanya ada apa, rupiah-rupiah yang ditaruh di ini ya, di apa ya, kayak rantang gitu ya, itu ditaruh di situ, terus habis itu anak kecil nungguin, jagain, harus jagain, nah biar nggak ada yang nakal atau apa lah gitu, ya, gitu ada yang mungut.
1: Enggak, sebenarnya ya karena kan ini kan dari zaman dahulu kala pada masa penjajahan gitu kan ya, dan tahu sendiri pada masa penjajahan itu tidak ada apa hukum seperti ini,
2: ada regulasi
0: ini sekarang lebih ketat lagi ya.
1: Seru kalau saudara kita di Pulau Bali itu namanya meceki, jadi ketika saudara yang meninggal kan harus ada yang jaga
2: mayatnya itu,
1: supaya tidak tertidur, mainlah ini. Nah isian itu kayak bonus supaya mereka makin
2: semangat,
1: adrenalinnya dulu lah ya. Sekarang kan nggak boleh ya.
2: Makanya waktunya naik kelas sekarang nih.
0: Oke, Mbak Cici, aku mau nanya lagi nih ya. Kalau di pertandingan domino sendiri itu biasanya apa yang harus diperhatikan dalam bermain?
1: Nah, ini kalau kita ngomong soal domino 101 ya. Kita ngomong soal domino 101 itu, kita itu kan sementara ini yang kita berlakukan adalah mainnya per tim ya. Jadi saya misalkan dengan tim saya tuh di depannya gitu. Terus habis itu ini ada lawan kanan kirinya. Yang perlu diperhatikan adalah kartu juga ya. Biasanya itu batu lah misalnya. Kita punya batu apa sih? Balak yang di kita itu berapa? Balak yang di partner kita apa? Kemudian balak kanan kiri kita apa? Terus kedua, kartu-kartu gedenya itu di mana aja. Baru habis itu permainan-permainan. Jadi ini sebenarnya tidak hanya tentang keberuntungan. Kan ada yang, ya nggak bisa, ini games ini keberuntungan, karena kan di shuffle kita nggak pernah tahu dapatnya berapa. Lucky juga. Hey, ini strategi, karena begitu kamu dapat balak ataupun batu yang kurang bagus, kamu harus punya strategi menyerang dan defense yang bagus. Itu satu. Dan itu tertulis loh. Ini karena ini olahraga, ini jelas ada teorinya gitu kan. Yang kedua, kita nggak boleh egois. Kita team player, kita lihat partner kita tuh dapat apa. Kita harus ngerti. Kayak teman-teman main kartu lah ya, ketika ini udah ngeluarin ini Jack King Queen-nya keluar, berarti dia enggak masang ini nih gitu kan.
2: Nah, berarti itu kan ada hitungannya kan?
1: Betul, ada hitungannya. Dan itu probabilitas itu adalah permainan pikiran ya. Ya kan. Yang kedua, enggak boleh egois. Kita harus tahu, jangan sampai kita keluarin batu matiin partner kita.
2: Iya, betul.
1: Kita selamat, partner kita mati, berarti dia bukan team player. Yang ketiga, disiplin. Ini tangan nggak boleh di sini nih.
0: Maksudnya di bawah meja tak?
1: Iya, di bawah meja.
0: Di bawah meja ya. Berarti harus tetap stay di atas.
1: Betul. Dan per satu step itu maksimal 30 detik. Dan dan kebayang ya, kalau pemainnya sama-sama ahli, 30 detik kali 7 set balak ya, 7 bata, batu, kemudian ulangin lagi karena poinnya kecil-kecil. Jadi permainan itu 1,5 jam bahkan lebih. Itu stamina. Kalau kita ngomong olahraga itu stamina.
2: Konsentrasi juga.
0: Konsentrasi. Padahal kalau orang lihatnya cuma duduk aja ya, Mbak. Padahal sebenarnya enggak gitu.
1: Ya kalau main sama lah ya, kalau kita main bola ya kan, teman-teman yang serius PSSI, teman-teman PSSI ya jelas lah ada
2: aturan. Jadi ini ada nih. Mungkin itu ya yang dinamakan naik kelasnya ini adalah tingkat permainannya udah lebih konsen, lebih strategis.
0: Sampai waktu pun diatur sedemikian rupa gitu loh. Jadi enggak sembarang.
1: Hukuman juga ada. Wah, contoh.
0: Gimana,
1: nih,
0: gimana?
1: Eh, sorry. Jadi, misalnya gini nih, ketahuan nih kasih kode nih. Udah, selesai tuh. Itu udah minus 11.
0: Oh. Maksudnya kasih kode dari?
1: Misalnya.
0: Oh. Maaf nih, orang awam nanya.
1: Oh, gitu ya. Kelihatan garuk-garuk mata atau umpil-umpil gitu. Kelihatan kalau itu diulang beberapa kali, oh ini kode nih.
0: Oh, berarti nah, pengawasnya harus benar-benar jeli dong.
1: Ya. Kita kan ada wasit tersertifikasi ya, ada kelas A, B, C, A itu untuk yang nasional, B itu yang provinsi, dan C ini yang kota kabupaten. Dan itu setiap meja itu ada asistennya, istilahnya pengawas dan penghitung poin gitu. Jadi seserius itu.
2: Yes. Beda ya, beda ya main kayak di kampung, di pos kampung kan asal banting
0: tarkam.
2: Iya, ada hukumannya beda, hukumannya dulu pakai jepitan jemuran. Ini udah beda.
1: Tolet.
0: Berarti memang jangan fokus hanya kartu. Ini bukan tentang keberuntungan, tapi harus lihat ritme latu. Strateginya gimana ini benar-benar. Apa ya, pakai pikiran olahraga beneran luar
1: biasa. Seserius itu kemarin itu. Waktu kami mau kirim atlet kami ke Kejurnas, pada saat TC sebelum berangkat, kita datangkan tim medis untuk general check up. Plus kita suntikin vitamin mereka supaya pada saat perjalanan gak drop. Karena Jawa Timur ke Bogor waktu itu.
0: Iya.
1: Terus kita pantau terus. Namanya kotak obat itu standby. Tim kami tuh gimana suhu badan? Gimana ini? Benar-benar yang atlet. We will try our best supaya kita dalam kondisi yang bagus.
0: Iya, memang di treat secara atlet udah bukan cuma sebagai main-main aja. Karena itu stamina pun dijaga.
2: Gitu, aku enggak kepikiran kan.
0: Enggak kepikiran karena kan aku taunya kalau orang yang fisik ya gitu kan.
1: Mbak coba duduk, enggak boleh ngapa-ngapain dengan tindakan mendadak gitu ya. Satu jam setengah, Mbak.
0: Iya.
1: Ambilin.
0: Aku ini udah boyo, Mbak. Aku udah boyo, Mbak Cici kayak.
2: Mbak Cici, kalau boleh tahu nih ya, standar latihan atlet itu kan seperti apa? Biasanya kalau apa atlet karate atau apa itu biasanya kan dalam seminggu itu pasti dua kali, biasanya sampai 1-4 jam. Nah, kalau dari atlet domino sendiri ini standar latihannya seperti apa sih?
1: Oke, kalau kita ngomong standar, kita masih berkembang masih ya. Jadi kita belum membuat yang sebegitu, oh atlet harus begini. Tapi kalau dari kemarin ke Jurnas ya, kita kan ada TC ya di Jawa Timur, khusus untuk di Jawa Timur. Kita bikin standarnya itu lah playing. Jadi nggak peduli dia junior atau senior, kita langsung tandingkan. Yang pertama mental. Kita ngomong soal sports kan, itu mental.
0: Iya pasti.
1: Mau junior dilawankan senior, gimana mentalnya atau sebaliknya? Dan benar sekali ketika kita di Kejurnas, di atas langit masih ada langit.
0: Neng.
1: Ketika berhadapan dengan Sumatera Clan, Sulawesi. Oh my god, mereka
0: ini baru dengar cerita ada seseru ini ya.
1: Hebat banget.
0: Ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Baru dengar cerita yang Mbak Cici ada seseru ini Mbak.
1: Iya.
0: Gimana kalau ngeliat langsung kita? Oke.
1: Kita
0: yang ikut deg-degan ya.
2: Makanya pertandingan aja sampai ini apa sekitar area pertandingan harus sunyi.
1: Iya, karena ada sadar. Kalau teman-teman catur, benar-benar bersih kan. Sebenarnya harusnya standar seperti itu, area tuh bersih. Tantangan kami kemarin tuh bagaimana masyarakat tersosialisasi ke branding Domino Orado ini seperti apa, tapi nggak boleh kelihatan orang.
2: Takutnya kode-kode ini.
1: Nah gitu. Kebayang nggak stres gue ya?
0: Iya.
1: Kamu bilang sama head wasit yang apa istilahnya ngatur peraturan pertandingan dari pusat, dari PB kan. Pak ini begini. Nggak bisa Mbak Cici, ini begini. Loh Pak, kita butuh branding. Kamu mau pertandingan yang benar atau mau branding? Dua-duanya Pak. Ya pikiran. Kon.
0: Seru sampai segitunya ya. Oke Mbak Cici nih, ada pertanyaan lagi. Setelah resmi berada di bawah KONI, target besar Orado Jawa Timur sendiri kedepannya apa? Wait.
1: Oh iya.
0: Kita tunggu ya, biar makin penasaran area Surabaya ya. Nah, area Surabaya yang mau ikut nimbrung atau tanya-tanya bisa langsung WA ke 0877-9036-5617. So, jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi nih sama Mbak Cici tentang strategi permainan domino profesional. Tetap di jagongan bareng RLD dan Orado tentunya, only on Istara FM.
3: Here comes another hit. The number one radio station, the best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
4: Istara,
5: number one, top 40
4: of this one.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101 Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Brigit di sini, Mas Eldon dan Mbak Cici tentunya di Rilis Talenta Jagongan bareng RLD Istara FM. Are Surabaya. Tadi kan terakhir aku nanya sama Mbak Cici toh, penasaran kan nih bakal jelasin apa nih Mbak Cici nih. Soalnya dari tadi penjelasan Mbak Cici seru banget ya, gitu. Ya nggak, Seldon?
1: Belum main ini udah seru.
0: Iya, makanya belum main, udah seru, udah ikutan seru di sini.
1: Yang lebih seru malah supporternya ini.
0: Iya lagi. Oke, jadi sebenarnya target besar Orado Jatim sendiri apa sih setelah domino resmi jadi cabang olahraga?
2: Ada tiga, Mbak. Yang pertama adalah kita meneruskan perjuangan tentang naik kelasnya domino ini dan memintarkan ini ya istilahnya gitu. Yang kedua adalah kita memperbanyak atlet dengan memperbanyak klub arts. Jadi atlet-atlet ini harus terregistrasi ke klub yang ada di kota kabupaten dan klub yang kalau ada di kota kabupaten harus terregistrasi di pengcap-pengcap seluruh Jawa Timur. Dan kita kan sudah ada QR code untuk mendaftarkan atlet ini. Jadi atlet ini nggak bisa sembarangan daftar. Misal nih bikin tarkam lah gitu ya, bikin tarkam dulu nih per klub gitu kan. Terus dia masuk ke kejurcap gitu ya, ke kota kabupaten atau di sini misalnya kota Surabaya. Tapi dia atletnya belum terregistrasi ke PB. Nanti kalau dia menang masuk ke kejur prof itu nggak bisa masuk.
1: Oh gitu.
2: Jadi terregistrasi seluruh Indonesia pakai QR. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, kita memperbanyak edukasi-edukasi sampai masuk ke SMA, SMP gitu kan, untuk memperbanyak atlet dengan serius. Makanya kita memperbanyak juga pelatihan-pelatihan certified wasit, coach dan sebagainya. Jadi kita fokus ketiga itu dulu. Yang lain-lainnya nih akan mengikuti yang tiga goals ini. Nih, makanya begitu diresmikan KONI itu bukan kita wah hore gitu ya.
1: Jalan selesai. PR besar ya, Mbak.
2: Ini adalah keset selamat datang, welcome
0: gitu. Welcome.
1: Oh, keset itu konotasinya bahasanya welcome ya.
2: Keset selamat datang. Welcome. Nah, habis itu kan kerja keras lagi kita gitu. Karena fokusnya ini bukan memfamouskan Oradonya atau pengurus Oradonya, tapi kita mengembangkan si atlet ini sesuai dengan visi misi kita lah gitu.
0: Arahannya udah serius banget nih Mas Eldon ya. Bahkan pembinaan atletnya sampai pengembangan komunitas.
1: Sampai sertifikat.
0: Ya, gitu.
1: Registrasi.
0: Makanya, nah Mbak Cici nih.
2: Yuk.
0: Kalau domino sekarang udah masuk olahraga prestasi, berarti kan tadi pembinaannya udah bakal ada ya. Nah, boleh dijelaskan lebih detail kan tentang pembinaannya ini? Siapa tahu nih area-area Surabaya ada. Oh, tahu gitu daftar nih.
2: Oke. Banyak sih sebenarnya di sosmed-sosmed kita tuh udah mulai gimana daftarnya. Daftarnya yang pertama adalah carilah pengcap-pengcap yang ada di kota kabupaten di seluruh Jawa Timur.
1: Nah, catat tuh.
0: Catat tuh ya.
2: Iya. Kalau di Jawa Timur itu kan yang sekarang ada di kota Surabaya itu sudah ada, bahkan ada kampus yang sudah punya UKM-nya Orado pertama kali. Kami kan ada raker prof pertama tanggal 28 Februari. Besoknya itu sudah mereka merencanakan bikin UKM kampus yang ada di barat, tahu kan?
1: Oh,
2: kampusnya sumbernya para guru itu loh, para guru olahraga gitu ya. Itu sudah punya UKM dan sudah terresmikan lah bahasanya gitu, sudah exhibition di depan rektor dan wakil rektornya. Nah, artinya berarti seserius itu Kota Surabaya mempersiapkan nanti aku mungkin akan meninggalkan kontak personnya untuk yang Surabaya.
0: Oke.
2: Nah, itu pakai KTP, Pak. Kalau mau jadi atlet serius

0: gitu. Kalau cuma terkam-terkam aja boleh loh. Tapi kalau mau masuk ke karir ya, istilahnya untuk prestasi
1: atlet ya,
0: ya harus terdaftar di klub di kota kabupaten sesuai KTP atau surat domisili. Nah setelah itu nanti kan akan digabungkan klub, dia akan pelatihan seperti besok minggu itu kita ada apa pertandingan terbuka di kota Blitar. Itu di markasnya tuh ada pertandingan kayak gitu, dan itu mengundang seluruh kota kabupaten, seluruh Jawa Timur, ikutlah banyak-banyak pertandingan yang terregistrasi, karena setiap pertandingan akan terregistrasi ke PB. Dan hanya
2: biar ngetracknya gampang juga.
0: Iya, karena atlet domino itu masya Allah subhanallah wah ya kan, banyak banget,
2: sebanyak itu.
0: Jadi kita harus membedakan yang have fun dan yang atlet beneran untuk prestasi. Dan kita berusaha menjaring mungkin kayak sesimpel teman-teman e-sports perjuangan, teman-teman SI kemarin, database itu dirapikan dari awal. Memang akhirnya kita keringetan di awal ya. Tapi berharapnya semoga nextnya itu atlet-atlet bisa dikembangkan berdasarkan klasifikasi mereka sendiri-sendiri gitu. Itu serius itu. Kalau di Jatim kita sudah punya TC, kita sudah punya training center.
1: Di mana tuh Mbak?
0: Sementara ada di Karangpilang di Mastrip. Sementara masih di situ, tapi insya Allah nanti kita akan bikin yang lebih bagus lagi. Gitu.
2: Berarti pembinaannya itu hanya proses latihan toh, atau ada sesuatu yang berbeda latihannya? Karena kan ini tentang strategi dan apa gitu kan. Mungkin selama ini orang main gape ya, main gape aja.
1: Ada treatment
2: gitu.
1: Khusus?
2: Ada treatment khusus?
0: Ini masih kita kembangkan ya. Tapi dari berdasarkan TC kemarin, itu selain latih tanding, ternyata ada perlu latihan fisik dan latihan mental.
2: Oh, sampai fisik?
0: Ya, itu kan ya, diam.
1: Kayak kamu, boyo.
2: Latihan fisiknya apa nih?
0: Itu lebih kayak gini, contoh ya.
1: Tracing.
2: Kirain pilates gitu.
0: Teman-teman golf deh. Semakin dia emosi, bolanya semakin melenceng, enggak jelas.
1: Iya, benar.
2: Fokus ya, dan konsentrasi.
0: Emosi. Jadi
2: emosi, iya.
0: Sama seperti teman-teman catur, sama dengan teman-teman bridge ya. Semakin emosi, semakin salah
1: langkah.
0: Ya. Nah, itu dengan tekanan, kebayang nggak seluruh Indonesia Raya melihat gitu kan, apalagi kemarin alhamdulillah Jawa Timur masuk 8 besar gitu, sudah kayak ring tinju aja tuh, wahana istilahnya sasana untuk tandingnya fightingnya gitu kan, itu gila loh. Kita public speaking diliatin ratusan orang aja, masya Allah gitu kan.
2: Gila ya,
0: ini tanding Pak, dan setiap langkahmu tuh dinilai orang gitu. Nah, jadi ada latihan mental di situ, ada latihan fisik di situ, dan kita juga berusaha untuk menilai gizi tiap atlet kayak gitu ya. Makanya kita juga kerjasama dengan sekolah supaya atlet yang juniornya itu juga mulai fokus untuk berlatih domino prestasi ini gitu.
2: Bentar lagi ada kayak gini nih, Orado Junior Camp. Ada yang baca,
1: boleh kali pertanyaan,
2: boleh kali kita diundang.
0: Apa mas? Mau tanya apa mas?
1: Kok penasaran? Aku malah makin penasaran.
2: Baru segini aja insight itu udah cukup banyak, apalagi ternyata domino itu kan balik lagi ya, bukan mainan santai loh ternyata loh. Banyak yang harus dipersiapkan sampai fisik segala,
1: konsentrasi,
2: tadi vitamin gitu kan. Karena ini udah arahnya masuk kompetisi profesional kan ya Mas Eldon ya. Nah kalau bicara prestasi Mbak Cici, apakah domino punya kesempatan masuk besar, event besar ya, maksudnya seperti Porprov ataupun bahkan PON ke depannya?
0: Insya Allah. Jadi gini Mbak, kemarin itu benar-benar Orado ini sudah bikin kejurcap di, ini kalau aku ngomong kota kabupaten di Jawa Timur ya, udah bikin kejurcap di kota kabupaten masing-masing, bahkan serentak kemarin. Nah habis itu kita bikinlah kejurprov gitu kemarin waktu di salah satu mall di Surabaya Barat itu ya. Kemudian kita kejurnas kemarin di Bogor ya. Itu sudah prestasi tuh. Itu jalur prestasi itu udah ada urut-urutannya. Tuh ya. Kemudian Mbak, semua lomba-lomba yang tadi aku bilang ini sudah kita susun sedemikian rupa. Nah kita laporkan itulah kemarin, insya Allah saya kalau nggak salah itu tanggal 1 April kemarin kami silaturahim dan juga mendapat banyak ujangan dari ketua KONI kami di Jawa Timur. Pak Nabil tuh sudah bilang bahwa insya Allah tahun 2027 akan ada Porprov untuk domino, jadi lebih ke memberitahukan begitu gitu. Karena pada saat itu belum ada keputusan yang diterima KONI itu siapa? Seperti saya bilang bahwa ada 8 federasi di sini, 8 organisasi incoming. Tapi siapapun itu, insya Allah tanggal 2027 for profit itu akan ada domino gitu kan. Nah, alhamdulillah Orado yang terpilih ya insya Allah kita akan ada. Nah, kalau tentang PON, ya kalau tentang PON kita terus membahu-membahu ke sana untuk perjuangan, dan insya Allah juga ada. Jadi Mbak, ini kan apa ya, perjuangan bersama ya, dan visinya ini kita fokusnya pengembangan atlet, gimana caranya Jatim pulang bawa banyak emas gitu loh. Intinya kan kayak gitu ya, dari cabur ini. Nah, itu yang kita fokuskan di situ. Tugas saya di sekretaris membenahi segala macam administrasi, beli keteplenya gitu. Orang Jawa mah beli keteple gitu.
1: Tete bengek apa lah?
0: Tete bengeknya itu zi balik e lagi. Itu tugas saya. Kemudian teman-teman pengembangan atlet juga lagi fokus mengembangkan atletnya. Teman-teman kompetisi juga terus nge-push teman-teman kota kabupaten untuk bikin kompetisi di kota kabupaten. Ya kayak gitu Mbak, seserius itu. Mohon doanya prof ini akan lancar, dan mohon doanya ada PON juga akan ada gitu.
2: Oke, Mbak Cici, gila itu keren banget. Ya benar tadi, karpet selamat datang. Buat ibu Arado ya. Welcome. Semua pada keren. Padahal Aradonya, aduh gimana ini ya Mbak Cici.
0: Begitu dedeng KONI dok dok dok. Oke, okay, sekretariat anggap semua ini dokumentasi bla bla gitu.
1: Oke, siap. Dikit cepet-cepet itu gampang.
0: Menurut ngana?
2: Ngana itu gimana gitu, Mas? Elton gimana? Ada pertanyaan, biasanya Mas Elton banyak nih pertanyaan nih.
1: Wah, banyak ini penasaran. Pelaku aku ini dong.
0: Gimana Mas? Nah,
1: ini nih. Tadi kan Mbak Cici kan jelasin domino ini udah masuk segmennya anak sekolah.
0: Ya.
1: Otomatis apa? Anak mahasiswa juga. Nah, ini tantangannya kan pasti mengedukasikan olahraga domino ke ini ya, apa ini, kaum Gen Z ini. Nah, padahal saat ini apa realitanya kaum Gen Z ini kan dikit-dikit ngandelin gadget, domino yang di gadget dan sebagainya. Nah, ya ini Orado ini mengedukasikan sampai, dan itu ada titik keberhasilan juga sih, sampai diterima di apa salah satu UKM di Universitas Negeri yang di sana. Sebut ya, sorry.
2: di sana doang, tenang aja.
1: Sampai di SMA juga ini Mbak ya.
0: Iya, jadi Orado. Jadi Mbak, nyanyi terus Mbak, biar pada tahu. Nanti saya kasih kirim ya fullnya.
2: Boleh.
0: Jadi gini Mas, memang betul. Kalau kita lihat Gen Z itu adalah generasi yang paling praktis, paling experience minded. Kita lihat ya, banyak olahraga-olahraga lagi happening dari mungkin pandemi luar biasanya ya. Makanya gaining yang pemakaian online gitu. Tapi mereka itu kangen sama experience, tourism, things yang ada, istilahnya dia juga having fun tapi dia melakukan olahraga. Jangan lupa itu, makanya e-sports berkembang pesat. Teman-teman apa, run trail ya, trail run. Happening yang membuat saya menjadi antri di gunung-gunung itu.
2: Itu lagi
0: experience. Kemudian teman-teman Gen Z juga merasa ini loh aku, dia butuh sesuatu yang begitu, dan domino tuh di seluruh itu ada Mas. Kenapa? Ini otak. Ini tentang membuktikan bahwa dia ini, gue main otak nih gitu. Gue nggak kosong nih. Gue gak kosong nih, gue komit, gue ngertiin elu gitu, bahasanya gitu ya.
2: Benar.
0: Aku ngertiin kamu loh gitu, aku ngertiin kon lo rek, ngono kan istilahnya.
1: Wis tak hitung kon,
0: ngono. Jadi dia akan, menurutku ini olahraga Gen Z banget, dan Gen Alpha banget. Kenapa Gen Alpha itu why, gitu. Benar gak?
1: Iya. Yeah.
0: Dan ini adalah bagian dari itu. Ini bisa dibuat mereka membuktikan bahwa mereka bukan generasi kosong yang dikatakan banyak orang di luaran sana. Ini membuktikan bahwa Gen Z itu generasi yang pakai otak beneran, dan strategik, dan gak egois. Permainan ini membuktikan itu semua.
1: Berarti kayak face to face itu mungkin ada apa, adrenalin.
2: Iya, adrenalin.
1: Aku bisa ngelawan anakmu. Pasti gitu kan.
0: Terus aku tuh dikalahin sama teman-teman yang di sana itu. alasanku, namanya alas sih gombol, gombol alasanku ya toh. Ya kalian tuh memang fokusnya di atlet, aku kan fokusnya administrasi.
2: Wah, berarti peluangnya cukup besar untuk generasi muda ya, khususnya nih are-are yang Gen Z nih, siapa tahu kan emang seneng permainan yang apa olahraga yang penuh dengan strategi. Keren nih. Nanti Mbak Cici spill ya, kalau siapa tahu ada yang mau ikut pembinaan, nanti di spill aja ya.
0: Oke.
2: Aku mau nanya Mas Eldon nih, Mas Eldon.
1: Boleh.
2: Dari sisi rumah literasi digital ya, kita ngomongnya kalau Mas Eldon literasi aja ya. Fenomena anak muda hari ini kan deket banget sama dunia digital ya. Penting nggak sih anak muda punya ruang komunitas yang sehat seperti ini nih? Seperti kan pasti kalau domino pun nanti akan ada komunitas-komunitas ya Mbak Cici ya. Oh, nah ini perlu nggak sih, karena kan ini gabungan ya, gitu. Ya.
1: Komunitas anak muda sekarang untuk komunitas sangat perlu banget, ya kan? Karena apa? Karena biar nggak terkesan apa ya, ketika apa ya, terkesan gadget freak ya, atau gadget freak, gadget mania ya. Gampangnya ngono ya, ojo kemi Inggris ya.
2: Gadget mania. Bukan kicau mania ya.
1: Jadi nggak terkesan apa autis gitu kan? Nah, benar tadi yang disampaikan Mbak Cici itu, ketika mereka itu sebenarnya rindu terhadap interaktif itu kan. Terus kedua, anak Gen Z sekarang ini gampang penasaran ya kan, Mbak. Kalau nggak gampang penasaran, nggak mungkin lah katakanlah main game apa ya, yang salah satu yang saya mainkan juga nggak perlu sebut juga sih namanya. Sampai apa lela berburu kode redeem.
2: Nah, itu kan sampai begitu nyata.
1: Iya, itu juga sampai apa ya, anak-anak sekarang Gen Z juga ditunggu kode redeem ini, penasarannya tinggi. Apalagi ketika wah kayaknya kalau main di gadget ini apa ya, kayak virtual ini kurang apa ya, kurang seru gitu ya, atau kurang mantap gitu. Wah, enaknya main face to face gini. Bisa apa ya, menyampaikan emosional, bukan emosional ya, IQ ya mungkin ya. Ini sebenarnya permainan dominonya ada IQ-nya juga kan, Mbak?
0: Sangat. Itu nah, tadi harus kan? Sabar itu.
2: Iya, kesabaran.
1: Nah, itu. Terus kedua, selain apa bisa interaktif, kan juga mereka juga ada komunitas baru. Di situ juga mereka bisa networking kan.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, selain ada networking, mereka ada pasti ada niatan untuk meningkatkan skill-nya. Atau mungkin ketika networking kenal sama apa atlet ya. Aku ikut di klubmu dong. Ya apa? Bayar murah enggak? Wah, ikut lah mesti dicolek.
2: Iya. Ya itu bisa bisik-bisik.
1: Nah, itu sebenarnya secara enggak langsung itu bisa menumbuhkan skill-nya dari situ, dari interaktif itu. Kalau menurut saya seperti itu. Walaupun memang perkembangan gadget ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa dibendung juga karena ada beberapa permainan itu lewat gadget juga. Itu kan mungkin itu sekedar apa ya, bisa jadi experience sebelum terjun ke lapangan misalkan, seperti
2: benar-benar.
1: Itu ya, menurut saya seperti itu sih.
2: Ya, komunitas itu juga nggak jauh dari digital, media sosial, grup di WA kan, gitu ya, benar banget ya, karena anak bunda sekarang tuh nggak bisa hidup dari apa digital, nggak usah anak muda sih sebenarnya.
0: Justru kalau kita nggak update kan kita jadi gegar budaya ya.
2: Iya.
0: Kita udah di sini gitu.
2: Bener.
0: Kan terus kita masih anti yang ada, kita harus mengkontrol mereka supaya apa yang mereka pakai itu beneran kelihatan bermanfaat.
2: Benar.
1: Aktivitas itu. Fisik itu perlu.
2: Oke, Are Surabaya. Nih kita tungguin ya yang mau nanya-nanya ke Mbak Cici nih terkait domino. Ada ahlinya mumpung ya.
0: Domino pakai kebanggaan kita.
2: Kita lagi di
1: base. Ayo pada di sini. Ya. Ada yang nanyain gini, Mbak, kamu main domino menangin gimana caranya? Pasti ada itu, Bang. Pertanyaan itu pasti ada itu, enggak mungkin enggak.
2: Enggak apa-apa. Tanyain aja WA ke 0877-9036-5617. Karena setelah lagu berikut ini kita masih ngobrol seru ya. Kali ini udah lebih masuk ke domino, dunia digital, sampai sportivitas generasi muda sekarang. Tetap di jagongan bareng RLD dan tentunya Orado Jatim, only on Istara FM.
3: The number one radio station.
4: Hit music and information.
5: Always a better music mix.
3: The number one radio station.
4: Hit music and information.
5: Always a better music mix.
3: The number one radio station.
5: Hit music and information. Always a better music mix.
3: The number one radio station.
5: Hit music and information. Always a better music mix.
3: The number one radio station.
5: Hit music and information. Always a better music mix.
3: The number one radio station.
5: Hit music and information. Always a better music.

0: yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: dari kawasan Unitomo, 101 Istara Hits Music and Information. Arif Surabaya, tahu nggak di studio akhirnya ada siapa? Akhirnya kita tunggu-tunggu Ketua Orada Jawa Timur, Mas Mahenda Abdillah Kamil. Panggil apa iki, Mas? Mahenda ae, se, ternyata belum tak nyalain. Manggil apa?
1: Mahenda ae, Mbak, Mahenda ae.
0: Mahenda ae, oke. Enggak, Pak, Mas Ketua tangan.
1: Mas ganteng.
0: Asik. Oke, tadi arek Surabaya ada yang nanya nih di WA kita. Coba ini dari belakangnya 0090. Oh, nyebutin nama nih. Saya Prasetyo dari Kalijudan Surabaya mau tanya bagaimana cara Orado menarik minat anak muda agar tertarik menekuni olahraga domino. Ayo Mas Mahenda, sekalinya datang nih langsung arek Surabaya langsung nanya iki lho.
2: Pertanyaan ini.
0: Ada banyak pertanyaan begitu Mas datang ya.
1: Siap Mas Prasetyo. Salam kenal Mas. Prinsipnya hari ini Orado. Halo, ya. Salam kenal Mas Prasetyo. Cara kami menarik minat anak muda hari ini adalah dengan cara kami terus masuk ke teman-teman millennials, teman-teman Gen Z, yaitu kita dengan pembibitan atlet. Kenapa? Karena target kami tahun depan adalah kami mengikuti Porprov, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, yang tuan rumahnya Surabaya, yang mana peserta Porprov itu seringkali adalah peserta teman-teman muda dengan rentang usia 16-23 tahun. Itu tentu akan jadi target market kami di tahun depan. Maka yang harus kami lakukan hari ini adalah melakukan sosialisasi-sosialisasi ke kampus maupun sekolah sebagai penjaringan atlet, yang mana kita membawa Orado ini bukan lagi olahraga domino yang dimainkan hanya oleh orang tua, yang dimainkan hanya ada di pos kampling, tapi kita udah mulai masuk ke kafe-kafe. Wow. Kita mulai tunjukkan bahwa sisi menariknya olahraga domino, kira-kira begitu Kak.
0: Wow. Keren nih, masuk kafe ke kafe. Oke, lanjut
2: nah, kelas lagi.
0: Mas dibacain.
2: Ada lagi nih pertanyaan, mumpungnya ada Mas, iya, Ketua.
0: Mas Ketua nih,
2: Mas Ketua dulu kan jawabannya lebih mantap Mas, kalau langsung ketuanya langsung yang jawab.
1: Iya, iya, iya. Siap.
2: Nah, ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Ini namanya Mbak Randi atau Mas Randi? Jadi kenanya ini. Mbak Randi di Rungkut. Oh, Mbak Randi di Rungkut.
1: Mas, kalau bisa saya spesialis yang Mbak-mbak aja, Mas.
2: Oh, gitu.
1: Yang Mas-mas sekretaris saya.
2: Mbak Randi di Rungkut, Mbak, saya Randi, maksudnya gini nih kayaknya, Randi di Rungkut, mau tanya, bagaimana cara jadi atlet, apakah harus daftar khusus, dan di mana kalau daftarnya?
1: Oke, yang pertama syarat jadi atlet wajib follow IG-nya Orado Jatim maupun Orado setempat.
2: Nah, tempat catat tuh,
1: Mas Randi tinggal. Jadi misal Mas Randi tinggal Surabaya, follow aja tuh Orado Surabaya, spam walaupun tuh IG Orado Surabaya. Okay. Nah, tanyakan gimana cara aktif. Karena ke depan kita Orado ini akan membentuk klub di setiap cabang, yang mana nanti bisa jadi teman-teman akan diwadahi oleh klub-klub atau komunitas-komunitas yang ada secara resmi berdiri di bawah Orado di setiap pengcapnya. Okay. Nah, dari situ nanti tinggal teman-teman nyaman dengan klub yang mana, karena klub kan ini pasti terafiliasi atas kesamaan visi, kesamaan namanya komunitas kan, otomatis oh ini komunitas Orado yang dia juga suka pedal misalnya.
2: Okay.
1: Ya kan, berarti otomatis dia kan, oh anak Orado pedal misalnya, ini kan dia berkelompok jadi satu klub.
2: Oh,
1: nanti ada
2: gitu.
1: Klub perumahan Citralen misalnya, bikin satu klub Orado Citralen. Nah, di situ akhirnya mereka akan berkumpul. Nah, dari situ nanti tentunya ketika teman-teman udah aktif di klub itu, latihan bersama, nanti ketika Orado punya hajat, wadah kan ada turnamen open di daerah mana.
2: Itu.
1: Nah, silakan nanti antar klub ini mendaftarkan.
2: Basis komunitas itu bisa menjadi klub ya,
1: betul.
0: Oke. Berarti Klub itu bukan komunitas, isinya komunitas-komunitas.
1: Basisnya di komunitas tersebut.
2: Oh, komunitas. Oh, saya pikir klub itu apa tempat khusus latihan domino, nah, di mana ada itu apa pendaftarannya, bagaimana standarnya klub itu kan harus, betul, ada pendaftaran ini itu. Ternyata ini kalau dari Oradu sendiri komunitas pun bisa jadi klub gitu.
1: Betul. Maksudnya? Nah, tapi nanti tinggal dari komunitas itu kita akan bikin standarisasi. Oh, nah, okay, setelah ini PB Oradu akan bikin juklak tentang pembentukan klub. Oh. Bagaimana klub-klub di daerah nanti bisa aktif. Karena targetnya PB Oradu ke depan, klub di Oradu itu udah kayak klub bola lah. Jadi bentuk badan hukumnya itu mungkin awal hari ini masih perkumpulan, tapi ke depan pengennya bentuknya adalah perseroan terbatas atau PT. Jadi arahnya nanti klub itu memang berbasis industri. Jadi nanti di dalam klub itu ada yang bagian sponsorship, ada yang di bagian kompetisi, pelatihan wasit, ada pembinaan atlet, kira-kira begitu nanti ke depan klub itu.
0: Tidak main-main ini nih.
2: Bener-bener konsentrasi banget ini. Ini ada lagi pertanyaan lagi nih mas. Aduh.
0: Keberapa itu?
2: Ini pertanyaan keberapa nih? Tadi 1, 2, 3. Nah, nah ini apa dari siapa ini namanya?
1: Mbak siapa?
2: Wah ini mbak ini.
1: Cocok saya.
0: Ini ntar aja yang ini nih.
1: Dipilih pertanyaannya.
0: Nah, tadi oke, itu ntar karena aku juga mau nanya gitu ya.
2: Tadi mas Mahendra kan itu wes kata
0: gua. Khusus mbak ini. Mas Mahendra nih, mbak. Mbak beri kita aja yang nanya ya, gak apa-apa ya?
1: Boleh,
0: juga.
1: Boleh, boleh mbak. Iya.
0: Oke, okay, gini Mas Mahendra. Kalau tadi kan Mbak Cici bilang ya, kalau di domino itu kan ada pasangan. Nah, cara apa ya, dapetin chemistry antar pasangan itu kan juga gak main-main. Itu
2: asik,
0: dari, yes, benar ya, dari orang sendiri itu pasti nanti juga ada pembinaan. Itu bagaimana? Karena kan tadi pembinaannya secara latihan dan anak-anak. Sekarang aku pengen tahu secara membangun chemistry sama pasangannya itu bagaimana? Apakah memang harus kenal dulu atau gimana?
1: Siap. Yang pertama, namanya kita membangun tim atau membangun pasangan ini sama kayak kita ngomong tim tenis meja, tim badminton. Mereka itu kan berkumpul bersama berpasangan. Nah, tentunya setiap masing-masing atlet pasangan ini punya kemampuan dan kelebihan. Oh, ada yang strateginya modelnya begini. Karena kalau kita udah ngomong domino, itu ada juga unsur luck dalam mendapatkan batu domino. Nah, di setiap luck yang ada batu domino itu yang kita terima, mungkin awalnya jelek, mungkin awalnya buat kita nggak bagus. Tapi kalau di permainan domino itu ada konsep di mana kita bisa jadi kita nggak target menang karena batu kita nggak bagus, tapi kita berharap lawan kita yang atau teman kita itu yang bisa unggul dengan strategi untuk biar lawan ini nggak bisa jalan.
2: Okay,
1: nah, jadi teman kita yang menang, karena kalau namanya berpasangan kan walaupun kita batu kita nggak habis, tapi kita akan bisa dikatakan pemenang kalau lawan kita, teman kita menang kan gitu. Ya itu sih chemistry itu yang kan kita nggak boleh ngasih tahu batu kita bentuknya gimana. Nah, dengan segala inilah trik terus kita karena kita udah sering main, jadi teman-teman akhirnya mulai paham, oh batuku lebih banyak kecil, batuku banyak balaknya nih. Nah, kira-kira kita
2: itu apa saling kepekaan aja
1: sebenarnya.
2: Karena mungkin apa intensitas seringnya bermain itu kan terbangun kan chemistry. Kalau nggak salah seperti itu ya.
1: Betul. Misalnya. Ini sama kayak olahraga bridge lah. Bridge juga pun sama. Ketika dia mainnya berpasangan, dia tentunya harus bisa memahami, oh temanku ini butuhnya apa. Temanku nggak punyanya apa untuk disupport agar dia tetap bisa jalan.
2: Gak jauh lah, kayak pacaran gitu gak sih?
1: Iya.
2: Soalnya intensitasnya sering, itu kan ini ya, apa feelingnya kan sama di dalam gitu kan.
0: Pacaran lo ngomong.
2: Ada pertanyaan ini mas, agak seru nih pertanyaannya nih. Dari siapa ini? Mas Abdul Khair di Benowo nih. Ini terserah nih, mas yang nanya nih. Ah, tanya dong Istara, peralatan Oradu sepertinya mahal ya, kemana itu belinya?
1: Nah, ini pertanyaan basic ya. Kalau kita belinya di mana, belinya bisa di
0: Mbak Cici aircraft.
1: Aircraftnya okay. Pengprov Orado. Nanti kita bisa atau tinggal DM aja lah, insya Allah adminnya IG Pengprov Jatim. Orado ini fast, sangat fast respon. Jadi kalau mau nanya apa, ya, langsung akan kita jawab.
0: Apa itunya? Instagramnya
1: IG-nya Orado Jatim. Orado Jatim, underscore ya. Jatim.
0: Tadi Mas siapa tuh, boleh langsung DM aja
2: Mas di situ. Ya.
1: Yang bales mbak-mbak itu, jadi cocok Mas.
2: Masih. kalau yang mbak-mbak yang ini yang apa request berarti Mas langsung yang jawab itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Orang kenapa ini langsung saya? Oke Bella. Oke, jika Anda ingin memesan enggak, jadi gini, kalau untuk Orado kita memang kan punya batu standarnya Orado ya. Yeah. Dan kalau dibilang mahal ya memang sangat subjektif ya, mahal itu kan berdasarkan masing-masing orang ya. Tapi kalau apa namanya di kami itu ada standar kita yang ada belakangnya ada logo Oradonya itu ada di Aircraft Jawa Timur yang Aircraft Jawa Timur. Selalu ada sebenarnya. Nanti aku kasih di belakang lah ya. Nanti yang khusus aircraft-nya. Tapi kalau mau cepat responnya juga ada di Orado Jatim tuh di Instagram boleh tuh, bisa direct message itu. Terus satu kartu ya, kartu apa namanya? Batu ya. Yang kedua adalah meja. Nah, yang meja ini memang rada pricey sebenarnya, tapi kita lagi berusaha untuk mencari produsen-produsen dalam negeri yang di Jawa Timur sendiri untuk diproduksi lebih dengan harga yang lebih terjangkau. Cuman kakak-kakakku tersayang, kalau misalnya nggak untuk perlombaan yang apa namanya resmi banget, itu bisa kok cuman batunya aja. Cuman batunya aja, teman-teman main di meja gitu. Kalau kita standar istilahnya lapangannya gitu ya, kotakannya itu 75-90 cm. Silakan berkotak sesuai dengan standar itu kalau mau latihan seperti pertandingan, nggak pakai meja.
2: Buat latihan lah gitu ya.
0: Betul, buat having fun lah ya. Tapi kalau misalnya enggak ya udah, yang penting ada batu dominonya aja gitu. Seperti yang aku bawain ini sekarang untuk teman-teman di Studio FM itu ada batu dominonya. Itu silakan. Nah, untuk meja itu sementara masih di harga sekitaran 400-an ribu sampai ke arah jutaan. Kalau itu kan tergantung bahan ya. Kalau misalnya ada teman-teman ternyata bisa produksi lebih murah, meriah dan bagus, silakan hubungi Orado Jawa Timur di 081 entahlah itu nanti ikut terusin.
3: Kita bisa kerja sama.
0: Apa sorry, Mas?
1: Hah?
0: Mas Renner bisa kerja sama?
1: Bisa kerja sama, jadi bahkan kita mengundang nih pengrajin-pengrajin kayu yang memang bisa bikinin kita meja dengan standar kita. Ayo kerja sama sama kita, karena kita pengen UKM-UKM juga bergerak dengan adanya kehadiran kita.
0: Ya, atau ini mereka yang punya mesin molding yang untuk yang bahan kayak apa plastik itu loh, tau kan sementara itu kan kita lihat di apa namanya toko-toko online itu ya, kan harganya masih mahal-mahal tuh dan itu masih standar mahjong. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang memang pengrajin molding yang untuk itu silakan loh, beneran kita masih nyari supaya kita bisa produksi massal.
1: Termasuk batu domino ini.
0: Iya.
1: Jadi kita pengen batu domino ini ke depan yang bikin adalah teman-teman sendiri. Bahkan nggak bisa belakangnya ditulisin Orado Jatim gitu kan, keren juga tuh. Jadi kita beli online.
2: Batu dari apa standar? Apa ada standar bahannya enggak?
0: Nanti silakan hubungin kami aja. Silakan hubungin kami nanti kita bisa diskusi dan silakan pitching di situ.
1: Nanti tawarkan, pitching kayak gini harganya berapa?
0: Kalau gitu. Masuk ini jadi binaan atau?
1: Betul, kita akan bina.
0: Karena kita punya Orado Aircraft. Orado Aircraft ada jadi binaannya. Udah berapa banyak, Mbak? Lala banyak.
1: Karena sedikit cerita, ini teman-teman Orado di luar Jawa itu sempat kesulitan bikin meja karena mungkin bahan pengrajin nggak banyak kan. Akhirnya banyak teman-teman kita dari Pengprov Orado yang lain itu mesen, Jatim di mana ya, gimana harganya dan sebagainya, kita kita salurkan lah.
0: Jatim itu udah produksi meja, kemudian domino, kemudian tas, kaos, kita udah punya mug, udah punya tumbler, udah punya
1: korek,
0: asbak, udah punya. Jadi teman-teman seluruh Indonesia aja, seluruh Surabaya dengerin radio ini, kalau misalnya Anda ada adalah produsen dari semua yang tadi saya sebutkan, boleh kontak langsung ke Orado Jatim.
1: Sip.
0: Makin seru banget nih obrolan kita ya.
2: Ternyata Orado juga ada program berbagi juga loh.
0: Iya. Nah, Area Surabaya. Sebelum kita masuk sesi terakhir nih, bareng sama Mas Mahena dan Mbak Cici.
2: Makin seru nih, pastinya nih, kalau terakhir-terakhir ini.
0: Mas Mahena nih keren nih. Kita jangan kemana-mana deh ya, karena masih ada satu sesi ya tadi aku bilangin. Boleh masih tanya-tanya, masih dibuka di 0877-9036-5617. Tetap dirilis talenta jagungan bareng RLD dan Orado Jatim.
4: This is Magic Radio.
5: Hi, we're the
6: Wanted.
7: Hi, I'm Emily Goldie.
6: We love new music.
7: Hi, I'm Pink.
6: On radio.
7: That was fantastic.
8: 101.1 Hit music and information
9: all day, every day. Radio
10: Istara FM.
9: You're listening to The Breeze across the world.

0: dari kawasan Kampus Unitomo 101 Istara Hit Music and Information. Area Surabaya. Kita kan semuanya khususnya milenial nih ya. Dan Gen Z juga hidup berdampingan dengan media sosial digital. Jadi kita harus tahu nih pentingnya bagaimana dunia digital dipakai untuk hal-hal positif, ya kan? Bener nggak nih, Mas Eldon? Oke. Nah, Mas Eldon, dari sudut pandang literasinya, seberapa penting kolaborasi antara komunitas olahraga dan literasi nih?
1: Saya ini memang ini ya, sudah banyak ya, bukan sebenarnya olahraga yang manual didigitalkan, enggak. Tapi ini memang eranya ya, era apa kalau dibilang itu adalah
2: 4.0.
1: jadi gampangane ngono.
2: 5.0 kayak sekarang
1: lah. Mulainya 5.0, beranjak ke 5.0.
2: Era ini 5.0 ya.
1: Nah, disrupsi ya. Jadi semua apa sampai bidang olahraga permainan itu sampai didigitalkan nih, lewat dengan platform-platform di gadget atau di handphone. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa, memang nggak bisa dihindari. Karena memang apalagi sekarang ini kan teknologi digital itu kan setiap tahun pasti ada transformasi kan, ya. ada kemajuan, ada upgrading dan sebagainya. Dan otomatis secara otomatis apalagi generasi yang kekinian ini otomatis langsung mengikuti itu juga, ikut tertransformasi juga. Memang dari habitnya itu udah berbeda ketika generasi alpha, generasi milenial, terus ke generasi Z ini. Seperti itu nggak bisa dihindari juga.
2: Oke, gimana Mas Mahendra, Mbak Cici, sepakat nggak nih sama Mas Eldon?
3: Sepakat dan sepaket.
2: Udah ada tanda-tanda nih.
1: Kode ini.
3: Ya, soalnya gini ya, yang pertama kita memang dari olahraga domino atau rado ini benar-benar serius di bidang digital. Artinya kita juga mengkonsep konten kita itu secara masif. Artinya dari PB itu sudah kasih clue dari ke kota kabupaten bahannya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman konten kreator atau KOL mau main domino, itu kirim aja video-videonya ke kita dan kita akan membuatkan video itu

0: apa namanya awareness gitu. Karena apa? Jangan sampai kita memintarkan Indonesia terus isinya nggak pinter.
1: Betul.
0: Itu satu. Jangan sampai kita punya visi yang besar terus habis itu drop gara-gara konten gitu kan. Viralnya nggak bagus gitu kan. Jadi kita sangat aware tentang itu sih Mas gitu.
2: Wah. Nah, berarti mungkin akhirnya membuat aku nih ke arah lebih komunitas ya. Komunitas olahraga dan literasi bisa duduk di ruang yang sama nih Mas.
1: Yeah,
2: ya
1: kan? Bisa.
2: Ya udah, yeah. Sepakat dan sepaket.
1: Sepakat
2: dan sepaket. Tujuan membangun generasi muda juga kan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, aku pengen nanya sebenarnya ini sih nanti sekalian ya ada pertanyaan juga. Pertanyaanku ini, nah ini mungkin dari sudut pandang Oradu Jatim dan RRI itu bagaimana ke depannya? Nih, pertanyaan aku sambungin ya. Ini untuk Mas Mayanda loh, Mbak Cici udah loh tadi loh.
3: Iya, iya, oke deh.
2: Ini dari Mbak Sinta di Sidoarjo gitu ya. Menarik nih katanya dia nih, menarik nih. Kalau ke depannya sebenarnya apa sih yang dikolaborasikan antara Oradu Jatim dengan RLD? Nah, apa ya? Jadi sudut pertanyaan pertama, sudut pandang Orada RLD ini apa? Ya, mungkin bisa dijawab juga di situ, tapi aku mau dari Mas Mahendra dulu. Dan ini kolaborasinya tuh apa Orada Jatim dengan RLD? Ini bisa di bisa dijawab bareng ya. Maksudnya dijawab gantian. Iya. Kita. Oke, silakan dari Mas Mahendra dulu baru nanti.
1: Boleh.
3: Siap. Kalau hal-hal yang mungkin bisa dikolaborasiin nih antara RLD sama Orado, yang paling gampang nih, kita main domino bareng yuk. Ya nggak sih? Kita main domino bareng, happy-happy bareng gitu kan. Yes, nah dari situ nanti kita akan nemu nih hal-hal apa yang mau dikolaps nanti sama RLD kan, kayak gitu.
0: Karena main domino kayak gitu aja itu bisa di OVI main dan kita bikin literasi digital yang bagus.
2: Yes.
0: Gitu, karena kan domino naik kelas, nggak ada lagi kata-kata kasar, nggak ada lagi attitude-attitude yang kurang bagus, karena kita udah naik kelas gitu.
1: Oke.
2: Udah.
1: Kalau dari aku ya ini ya, sebagaimana kita di rumah literasi digital adalah tugas kita ya untuk meliterasi dan mengedukasikan bagaimana caranya generasi-generasi saat ini atau generasi alpha kayak milenial sampai Gen Z kayak untuk kita tugas kita hanya untuk meliterasi digital agar mengarah ke positif narasi positif. Misalkan tadi Mbak Cici tadi juga menjelaskan bahwa Oradu juga terbuka untuk para konten kreator kan Mbak ya.
2: Yes.
1: Nah sebelum mereka memproduksi satu konten yang bagus dan sebagainya kan kita tugas kita juga ada salah satu mengedukasikan bagaimana caranya membuat atau memproduksi konten-konten yang bernarasi positif dalam artian positif. Okay. Setidaknya ada rambu-rambu di situ. Nah itu memang tugas itu. Jadi mungkin yang bisa dikolaborasikan rasikan seperti itu sih.
0: Tapi ini jadi kamak aja, boleh ya? Jadi kayak aha moment lah gitu ya. Yang pertama mungkin bisa bikin edukasi dong Mas gitu. Bagaimana caranya shifting stigma yang kurang bagus tentang domino ini ke yang hal yang positif, tapi gimana kontennya supaya tetap positif, tidak black campaign dan sebagainya, atau tidak comparing kayak gitu. Silakan nanti kalau memang teman-teman RLD mau ada ide-ide lomba, monggo kita siap untuk sharing, mendengarkan
3: dengan senang hati.
1: Dan kebetulan RLD ini juga komunitas yang juga terdiri dari beberapa media juga Mbak.
0: Nice.
1: Itu juga setidaknya tugas media ini adalah mengarahkan ke narasi positif yang seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, memang selama ini kan konotasi dari domino kan gambler, judi dan sebagainya.
3: Atau kita bikin turnamen RLD gitu kan, karena membawa banyak media, kita bikin turnamen tuh.
1: Sebenarnya sih tadi nggak berani saya ngomong, berhubung ketua yang mendahului.
3: Jadi bikin turnamen gitu kan, nanti sarana-prasarana kita support gitu kan, nah tinggal kita peserta pesertaan mau gimana kita.
2: Besok kita ke Sidoarjo.
3: Iya.
1: Maksudnya ganti KTP tadi.
0: Sekretariat kita di Gayung Sari ya, Gayung Kebon Sari, Surabaya, bukan di Sidoarjo. Sidoarjo itu adalah kantornya Pak Ketua.
2: Oke. Ini mungkin karena nih benar kan Mbak Cici tadi aku udah bilang kita nggak cukup 2 jam.
0: Iya.
2: Nggak cukup 2 jam. Karena kita harus closing, tapi tadi Mbak Cici janjiin siapa yang mau ikut bina.
0: Oh iya.
2: Boleh silakan.
4: Oke, buat teman-teman yang mau nanya apapun

0: tentang Orado dan Orado Jawa Timur serta gabung jadi atlet ataupun tadi yang ada vendor-vendor segala macam, yeah, silakan hubungi SE-nya dari Orado Jawa Timur 0857 8497 6409. Sekali lagi ya, SE-nya Orado Jawa Timur 0857 8497 6409. WhatsApp only ya, nggak boleh telepon ya, jadi WhatsApp only begitu. Dan sebelum di temanya apa, tolong sebutkan namanya siapa dan dapat nomor ini dari mana gitu.
1: Wah, keren
2: Mas. Besok
1: aku mau daftar dong.
2: Episode selanjutnya sama Orando nih. Harus ada episode 2. Udah, kamu geser biar Mbak Cici sini. Jadi kamu tambahin Mas Mahesa.
1: Iya, aku nggak apa-apa geser, aku jadi pemain sekarang.
3: Jadi atlet.
2: Oke, Mas, luar biasa banget cara ini obrolan kita, benar-benar obrolan santai, tapi juga meliterasi ya, insight-insight baru nih tentang si domino, bahwa domino ini bukan cuma sekedar permainan tapi olahraga gitu, olahraga yang strategi dengan berpikir, komunikasi, mental, karakter juga gitu kan. Dan domino ini hari ini membuktikan bahwa permainan rakyat juga bisa berkembang menjadi olahraga prestasi Indonesia. Oke, terima kasih untuk Mas Mahenda, Mbak Cici, Mas Heldon yang udah hadir di studio Istana sore hari ini. Terima kasih buat Arya Surabaya yang sudah nemenin jagongan bareng RLD selama 2 jam terakhir ini. Brigit pamit mundur diri, sampai ketemu Jumat depan dengan obrolan seru, inspiratif terbaru tentunya, tetap di 101 Istara FM, 101.1 Istara FM. Selamat sore Arya Surabaya. In the mix.

0: Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

information. Arek Surabaya, jika kamu yang merasa diri jadi bagian dari Gen Z, terus bertanya, apa ya kira-kira makanan yang terasa enak dan populis kali ini? Nah, di sini kita bakal ketemu dengan apa yang disebut atau diistilahkan yang rasa fusion global dan eksperimental. Apa sih itu? Artinya di sini, kamu kaum Gen Z lebih menyukai rasa kombinasi yang berani dan lintas budaya. Jadinya kaum Gen Z merasa terbuka untuk mencoba pengalaman soal kuliner baru. Ada begitu banyak sih ya kalau kita sebutkan satu persatu. Ya katakanlah seperti fusion Jepang atau es krim karamel miso yang rasanya juga serasa manis campur asin dan masih banyak lagi yang lain. Lepas dari itu semua, terus maunya kita jadi tanyakan, kayak apa sih selera kulineran kaum Gen Z di bulan ini? Setidaknya akan ketemu beberapa poin dari itu semua. Apa itu? 1. Sehat dan fungsional. 2. Berkelanjutan dan etis. 3. Inovatif dan fusion. 4. Gak lupa pastinya yang instagramable. Nyaman dan cepat. Juga yang punya nilai unsur nostalgia. This is the number one internet radio station.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istana Hits Music and Information.
3: Halo Rek Surabaya, bareng Robin dan juga
4: Fania Istara.
3: Nah, buat kamu yang mau curhat lewat lagu atau titip salam, langsung aja di 0877-9036-5617.
4: Atau kamu juga bisa lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Kita juga ada Facebook dan YouTube, jadi langsung aja cari Istara FM Surabaya. Buat kamu yang lagi di luar jangkauan Surabaya, bisa banget akses kita di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga Express Radio. Free music.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desain rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Robin dong pastinya,
0: yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Arek Surabaya, kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
0: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: greatest hits of all time. You found them.
1: Good music and information. Jeremiah's Music Station. You gotta get
2: there. Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Halo, halo, Rek Surabaya. Masih sama Robin dan juga
4: Fania ya, guys.
3: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
4: Oke, jadi buat Rek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah, jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877-9036-5617. Atau lihat mana lagi di medsos kita, Bin.
3: DM Instagram atau TikTok at Istara FM. Dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
0: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook.
1: It's music and information.

0: Finished last, but on this fateful December afternoon, Green Day finished first.
1: 101.1, hit music and information.
2: Kamu mungkin sudah sangat familiar dengan nama J.K. Rowling, penulis di balik seri buku fenomenal Harry Potter. Tapi, tahukah kamu betapa berat perjuangan yang ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan luar biasa itu? Kisahnya jadi contoh nyata tentang ketekunan dan kekuatan impian. Awal tahun 90-an, Rowling, seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan di Edinburgh, Skotlandia. Ia baru saja bercerai, menganggur, dan harus menghidupi putrinya dengan tunjangan sosial. Kondisinya sangat sulit, malah ia pernah menyebut dirinya sekumis gagal yang paling besar. Di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang terus menyala dalam dirinya. Idenya, tentang seorang anak laki-laki penyihir yang bernama Harry Potter. Ia menulis di kafe-kafe lokal, sambil putrinya tidur di kereta dorong. Menghabiskan banyak waktu untuk membangun dunia sihir yang rumit dan memikat. Ketika naskah pertamanya selesai, Rowling menghadapi penolakan demi penolakan. 12 penerbit menolaknya. Mungkin banyak yang akan menyerah di titik ini, merasa putus asa, dan meragukan diri sendiri. Tapi, Rowling tidak. Ia terus mencoba. Akhirnya, Bloomsbury Publishing setuju untuk menerbitkan bukunya. Sebagian besar berkat putri, salah satu editornya yang bersikeras membaca lebih lanjut. Setelah membaca bab pertama, mereka membayar Rowling uang muka yang sangat kecil, sekitar 1.500 euro. Sisa dari kisah ini adalah sejarah Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone di Amerika, menjadi sukses besar. Seri ini terus berlanjut, memecahkan rekor penjualan di seluruh dunia, dan mengubah J.K. Rowling dari seorang ibu tunggal yang miskin menjadi miliarder.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
1: 101.1. Hit music and information.
3: Radio.
1: Estara.
3: Estara FM. You're rocking with the best.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 4975 75.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
2: Halo Rere Surabaya, masih bareng Robin dan juga
3: Fania di sini.
2: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
3: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
2: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-5617.
4: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Hit music and information.
2: Now, this is what you call...

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp 0877 9036 5617. What we're gonna do right now is go back.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Halo halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
5: Robin dong pastinya.
4: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
5: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya. Kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp di 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istara_fm.
4: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istara_fm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, X-Space Radio, Radio Garden dan Radio Box.
6: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information.
2: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
3: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
1: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
0: This is the number one radio station.

0: Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Playing only the best music radio station.
2: 101.1 Hit music and information.
3: Surabaya's music station, Istara FM.
4: Istara. Time.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih ditemenin aku, Robin, dan juga Pici. Kita bakal seru-seruan bareng nih sampai beberapa jam ke depan.
0: Bagi kalian yang mau join atau request lagu juga bisa di nomor WhatsApp di 087790365617
1: atau di Instagram kita di @istarafm. Kita tunggu ya. More music in the-

0: is the number one. Radio is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Seni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Barengan sama aku, Arya Istara, buat kamu, area-area Surabaya, yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung lewat Instagram kita at istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu juga bisa akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box. Surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.

0: More music in the mix.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X Space, Noise, dan Radio.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Barengan sama aku Arya Istara yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita @istara_fm, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kamu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: The music never stops.
4: Good music and information
3: on your

0: is the number one radio station.
1: It's music and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information. Kamu mungkin sudah sangat familiar dengan nama J.K. Rowling, penulis di balik seri buku fenomenal Harry Potter. Tapi, tahukah kamu betapa berat perjuangan yang ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan luar biasa itu? Kisahnya jadi contoh nyata tentang ketekunan dan kekuatan impian. Awal tahun 90-an, Rowling, seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan di Edinburgh, Skotlandia. Ia baru saja bercerai, menganggur, dan harus menghidupi putrinya dengan tunjangan sosial. Kondisinya sangat sulit, malah ia pernah menyebut dirinya sekumis gagal yang paling besar. Di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang terus menyala dalam dirinya, idenya tentang seorang anak laki-laki penyihir yang bernama Harry Potter. Ia menulis di kafe-kafe lokal sambil putrinya tidur di kereta dorong, menghabiskan banyak waktu untuk membangun dunia sihir yang rumit dan memikat. Ketika naskah pertamanya selesai, Rowling menghadapi penolakan demi penolakan. 12 penerbit menolaknya. Mungkin banyak yang akan menyerah di titik ini, merasa putus asa, dan meragukan diri sendiri. Tapi, Rowling tidak. Ia terus mencoba. Akhirnya, Bloomsbury Publishing setuju untuk menerbitkan bukunya. Sebagian besar berkat putri, salah satu editornya yang bersikeras membaca lebih lanjut setelah membaca bab pertama. Mereka membayar Rowling uang muka yang sangat kecil, sekitar 1.500 euro. Sisa dari kisah ini adalah sejarah. Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone di Amerika, menjadi sukses besar. Seri ini terus berlanjut, memecahkan rekor penjualan di seluruh dunia, dan mengubah J.K. Rowling dari seorang ibu tunggal yang miskin menjadi miliarder.
0: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
1: 101.1. Hit music and information.
0: Radio.
1: Is Stara FM.
0: You're rocking with the

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Sunitomo, 101.1 Istara is music and information.
2: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita at Istara FM, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space,

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Ista Rights Music and Information. Barengan sama aku, Arya Istara, yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita at Istara FM. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

0: Lihat dia tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: music in the mix.
1: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Halo Arek Surabaya, aku Arya Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-903656-17. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio.

0: Attention.
1: Hah? Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
0: Jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
4: 101.1 Good music and information.
3: Radio.
4: This is Stara.
3: Stara FM. You're rocking with the.

mahasiswanya. Laboratorium Podcast atau Produksi Visual, Laboratorium Radio atau Siaran dan Produksi Audio, Laboratorium Fotografi dan Data Digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
6: 101.1 Hit Music and Information.
5: Radio.
6: Istana.
5: Istana FM. You're rocking

Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VITKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VITKOM Unitomo, Surabaya. VITKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Eh, lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin bener, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorek. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorek? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
2: Hits music and information.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Hit music and information.

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is Good Music and Information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-903-6-5617. Beriklan Istara 087-903-6-5617 ditambah bonus free posting.

0: 101.1 Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
3: Iklan layanan masyarakat.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
4: Good music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 85.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
0: Dari kawasan Kampus Unmi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Halo Rek Surabaya, Maya gak sendirian.
0: Masih sama Robin dong.
3: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita @istarafm.
4: This is the number one radio station.
5: Hits music and information.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
0: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita di 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm. The number one radio station. Always a better music.